0: jadi lebih ringkas
1: banget tahun kedua. Dan pengguna nih bisa menemukan produk, bertanya kepada si shopping assistant mengenai barang-barang yang akan kita beli, kemudian melakukan pembelian melalui buy direct tanpa harus berpindah platform tahun kedua. Karena biasanya kan kalau sepengalaman belanjanya kita nih kan di TikTok Shop ini kan biasanya kita bakal berpindah aplikasi untuk pembayaran, untuk mobile-nya, untuk pembayaran menggunakan Kris dan lain sebagainya gitu ya, virtual akun dan lain sebagainya. Dan TikTok juga menyebutkan kalau shopping assistant ini tahun kedua itu si shopping assistant by direct itu semuanya sebagai bagian dari pengalaman agentic commerce ya yang tengah mereka kembangkan tahun kedua. Jadi si agentic commerce ini itu merupakan konsep di mana si platform ini memanfaatkan agen AI untuk membantu pengguna dalam beberapa tahapan belanja, cari informasi produk sampai ngelakuin transaksi. Karena biasanya kalau sebelum kita membeli satu produk kan minimal nyari reviewnya gitu kan. Jadi ini dimudahkan oleh shopping assistant dan buy direct ini tahun kedua. Dan lagi-lagi untuk kamu sebagai pengguna ya, untuk mendukung jalannya dua fitur ini, TikTok juga bekerja sama dengan sejumlah platform perdagangan. Jadi ada Salesforce, kemudian ada Shopee, ada Shoplazada ya. Dan untuk buy direct ini juga didukung integrasi dengan Universal Commerce Protocol. Dan meskipun sudah diperkenalkan kepada publik di tanggal 5 kemarin, shopping assistant dan buy direct ini belum tersedia secara luas tahun kedua untuk seluruh pengguna TikTok, dan saat ini baru tersedia untuk pengiklan melalui program pengujian berdasarkan kriteria kelayakan tertentu. Seperti itu, walaupun memang sudah diperkenalkan tapi belum bisa dirasakan secara merata sebagai pengguna TikTok tahun kedua. Dan untuk shopping assistant dan buy direct sendiri diperkenalkan sebagai bagian dari rangkaian pembaruan berbasis AI TikTok dalam gelaran Advertising Week New York 2026. Itu dia kabar terbaru ya. Jadi ya sama seperti kabar pembuka teknologi kita tadi, bahwa pada akhirnya kita harus berdampingan dengan AI, dan ada dalam tanda kutip ada hal yang perlu kita ikhlaskan ya, soal dampak buruk dari perkembangan teknologi yang ada melalui AI ini tahun kedua. Karena pada akhirnya kita harus ada selangkah di depan dari AI, jangan sampai nanti semuanya terkontrol dari AI. Jadi kita yang harus mengontrol AI itu tahun kedua. Gimana, setuju nggak? Dan tahun kedua udah pukul 9 pagi, ada sekitar berapa nih? Sekitar 23 menit lagi kita bakal ngasih kamu pilihan lagu di bukan kita akan ngasih, tapi kita udah kasih. Tersisa 23 menit lagi waktu kamu untuk bisa menentukan pilihan kamu di trivia request. Cek aja Instagram story Pro 2 yang paling baru, ikutan voting di sana, dan lagu yang paling banyak dipilih yang kita putar di pukul 9.30 waktu Indonesia Timur.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Dan teman Produa, untuk selanjutnya kita bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu. Bukan ngasih, tapi kita bakal memutarkan 3 dari yang sudah kita kasih. Dan ini yang udah ikutan voting juga, terima kasih banget buat semuanya. Lagu dari Aziz Herdra emang selucu-lucu itu buat kita dengerin pagi hari teman Produa. Dan dengan perolehan persentasenya jeng-jeng-jeng-jeng dengan lagunya Backseat Orang Biasa Somebody Pleasure, ini dia untuk lagunya yang kita kasih buat kamu pilih tanggal berdua dari pukul 7.30 sampai di pukul berapa tadi ya? Sampai di pukul 9.30 sekarang, malah bingung akunya. Ini udah ada yang ikutan gabung, terima kasih banget buat semuanya tanpa terkecuali dengan perolehan yang kejar-kejaran banget tanggal berdua. Hah, ini Minri juga udah bingung banget nih, ini kok semuanya ikutan-ikutan angka-angkanya selap-selipin banget nih ya, nyelip-nyelipnya tuh dapat banget sama berdua. Dan langsung aja nggak pakai lama-lama lagi, kita bakal langsung lihat dengan perolehan yang ada untuk 50% lagunya Aziz Herdra ya, yang judulnya Backseat dan Orang Biasa, dan lagunya Somebody Pleasure ini tahun berdua ini masing-masing dengan pilihan 25%. Langsung aja kita puterin buat kamu tahun berdua. Ini dia untuk pilihan hari ini di Trivia Request.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Dan nomor 2, aku Tri Ismaili yang bertugas untuk menemani kamu di sepeda hari ini. Udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan nanti setelah ini bakal ada keceriaan lain di santai siang dan sore ceria, bahkan sampai ke jaga malam. Dan terima kasih banget nih udah jadi kamera 2 sebagai teman terbaik kamu, sumber informasi dan hiburan di pagi hari. Aku udah ngomong ya di FM 96.7 dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang hampir pukul 10 pagi. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya. Buat yang baru mau ngantri di Samsat, baru yang mau ngantri di perbankan, ada yang baru mau ngantri di loket pembayaran mana saja yang sedang kalian tuju, di CS perbankan mungkin ya nomor 2, semangat. Tips dari aku mungkin buat kamu yang akan bersiap untuk ngantri-mengantri, coba kamu bisa bawa minuman favorit kamu di dalam tumbler nomor 2, plus juga sediain tontonan sambil nunggu ya kan nomor 2. Kalau sebelum keluar rumah, download dulu film-film seru, series-series lucu buat ditonton selama kamu ngantri, biar killing time. Yes, akhirnya aku pamit. Yeay, yeay, yeay. Dan sampai jumpa untuk edisi selanjutnya. Esok nanti aku bakal jadi teman kamu di santai siang. Jadi kita bakal bersantai-santai di besok hari tanggal 2 dari pukul 11 hingga pukul 6 sore sama aku. Sampai jumpa tanggal 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Radu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Radu. Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari Upin Ipin. Dipastikan bakal menyapa langsung para penggemar lewat pementasan teater musikal perdana mereka di Indonesia yang bertajuk Teater Musikal Upin Ipin Kembara Luar Biasa. Yang dijadwalkan pada 19 Desember 2026. Dan nomor 2, dari rumah produksi yang menaungi Oralaba Upin Ipin ini juga mengungkapkan secara resmi gelaran ini sebagai bagian dari perayaan 2 dekade keberadaan kisah si kembar dari kampung durian runtuh. Dan nomor 2, teater musikal Upin Ipin Kembara Luar Biasa bakal digelar di Pulam Jakarta Central Park. Dan juga diumumkan tiketnya mulai dijual di tanggal 10 Oktober akhir pekan ini. Kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga. Pemain timnas Portugal Cristiano Ronaldo dengan tegas menyatakan bahwa dirinya menolak untuk pensiun dari panggung internasional. Kendati demikian, CR7 merasa pantas menerima hukuman usai keputusannya meninggalkan pemusatan latihan atau TC. Dan tindakan itu dipicu oleh rasa kecewa Cristiano Ronaldo karena pelatih kepala Jesus dinilai telah mengingkari janjinya. Insiden keluarnya Ronaldo dari camp UEFA Nations League juga bermula dari sebuah kesalahpahaman. Kapten berusia 41 tahun itu memilih pergi setelah hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan saat negaranya berhadapan dengan timnas Norwegia. Dan teman pro 2, kemudian dia mendapat informasi tambahan bahwa dirinya juga tidak akan dipasang sebagai starter ketika melawan Denmark. Dan sepanjang karirnya membela Portugal, CR7 telah menorehkan rekor dunia dengan catatan 146 gol dalam 234 penampilannya, serta turut mengantarkan negaranya menjuarai Euro 2016 dan 2 edisi Nations League. Sebagai bentuk kedewasaan, penyerang klub Al Nassr ini merilis pernyataan panjang yang menyebutkan bahwa ia sepenuhnya siap bertanggung jawab atas tindakan indisiplinernya tersebut dan menyadari kesalahannya meninggalkan rekan-rekan setim dan mantan bintang Real Madrid dan Manchester United itu tidak berusaha untuk menghindari dari sanksi. Ia justru menuntut federasi untuk bertindak tegas. Teman Pro 2, pernyataan ini dikeluarkan menyusul komentar dari sang juru taktik yang sebelumnya pelatih menampik adanya keretakan hubungan dengan kaptennya setelah muncul rumor yang membuatnya atau yang menyebutkan bahwa peraih 5 trofi Ballon d'Or ini juga menolak untuk berlatih. Dan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 waktu setempat, sang pelatih bahkan memastikan bahwa pintu tim nasional selalu terbuka untuknya. Dan teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
3: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
2: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Teknologi terus berkembang, dunia semakin terhubung. Informasi bisa kita dapatkan hanya dalam hitungan detik. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Namun, di tengah kemajuan teknologi, ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu nilai-nilai Pancasila. Saat jari kita mulai mengetik sebuah komentar, ingatlah nilai kemanusiaan. Jangan gunakan teknologi untuk menghina, menyebarkan kebencian, atau merendahkan orang lain. Saat menerima sebuah informasi, jangan terburu-buru menyebarkan, periksa kebenarannya, jangan biarkan hoax memecah persatuan. Di media sosial, kita mungkin berbeda pendapat, berbeda pilihan, berbeda latar belakang. Tetapi perbedaan bukan alasan untuk saling bermusuhan. Justru disitulah Pancasila mengajarkan kita untuk tetap menghargai sesama. Teknologi boleh semakin canggih, kecerdasan buatan boleh semakin maju, dunia digital boleh semakin luas. Tetapi kecanggihan teknologi harus tetap diiringi dengan kecerdasan dalam bersikap. Jadilah pengguna teknologi yang beradab, bijak sebelum membagikan informasi, santun dalam berkomentar, hargai perbedaan, jaga persatuan. Karena kesaktian Pancasila tidak hanya kita buktikan dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam setiap aktivitas kita di dunia digital. Mari jadikan ruang digital sebagai ruang untuk berkarya, berbagi kebaikan, dan memperkuat persatuan Indonesia.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi sama Faya di sini. Pro 2 Hitlist akan temenin kamu sampai di jam 18.00 waktu Indonesia Timur nanti. Faya akan temenin kamu sampai di jam 6 sore nanti ya teman Pro 2. Oke, Faya mau bacain request nih yang masuk ke WhatsApp RRI Pro 2. Hai Kak, halo. Aku Asri, pengen mengawali hari dengan yang ceria-ceria. Oke. Mau request lagu Haha dari Sabrina Leanor. Oke, dari Sabrina Leanor ya. Emang lagu ini sangat pas untuk memulai hari ya, biar enggak bad mood dan moodnya terjaga tahun Pro 2. Oke, Haha. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu juga boleh banget ke WA 0813-7312-5896 atau di Instagram RRI Pro 2 _Ternate, duanya pakai angka.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya, elah. Fun dikit kali, Kak. Tahun baru kan setahun sekali. Kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun, Dek. Banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya, Kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap, kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tangkap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan karena keluarga menanti di rumah.

Terima kasih dari Naura Ayu mengantarkan kita ke jam 11.37 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Masih sama aku, Faya, yang akan nemenin kalian sampai di jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Nanti aku akan berikan informasi-informasi yang update dari lokal, nasional maupun internasional, teman Pro 2. Dan aku gak akan sendiri, aku akan bareng Kazila nanti ya, teman Pro 2, akan nemenin kalian sampai sore. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagu atau mau titip-titip salam nih, boleh banget di 0813-7312-5896 atau ke Instagram @RRIPRO2_TERNATE, RRIPRO2_TERNATE, duanya pakai angka.

0: Pendengar, ketika alam mulai memberi tanda, informasi peringatan dini jadi kunci keselamatan kita. Begitu ada peringatan dari BMKG atau BPBD, langsung siapkan diri. Jauhi area berisiko, amankan keluarga, dan ikuti arahan petugas di lapangan. Ingat, detik pertama sangat berharga. Dengarkan radio, aktifkan fitur peringatan di ponsel, dan jangan sebar info yang belum pasti. Peringatan dini bukan untuk ditakuti, tapi untuk menyelamatkan diri.
1: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: mengenal sistem peringatan dini bencana sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sistem ini dapat mendeteksi potensi bencana dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, sehingga mereka dapat melakukan evakuasi dan tindakan penyelamatan. Dengan teknologi canggih, sistem peringatan dini dapat memantau aktivitas gunung berapi, cuaca ekstrim, dan bencana lainnya. Mari kita tingkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana dengan memahami peringatan dini dan melakukan tindakan preventif.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
2: Download RRI Online di Play Store
1: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

9 waktu JFM Radio Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman Pradua. Ada Zilan Reski Amalia nemenin kamu siang hari ini. Kita di santai siang sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Nemenin kamu dengan informasi seputar kuliner dan juga UMKM. So, kamu enjoy aja di sini ya. Pradua FM Ternate, kau bisa dengerin melalui 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Antusan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu
0: mau
2: ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Qomri 2:12 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti waktu kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Ah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang buat yang baru gabung ya. Buat dengerin Pro 2 FM Ternate, masih ada updatean-updatean informasi seputar kuliner dan juga UMKM ya. Buat menemani teman Pro 2 untuk siang hari ini. Sebelum nantinya kita ke informasi olahraga ya, ada updatean-updatean apa lagi ya untuk siang hari ini ya di dunia kuliner. Nah, ngomongin soal kuliner ya teman Pro 2, Indonesia ini menempati peringkat kedua di dunia untuk urusan biaya makan di luar ya. Urusan biaya makan di luar paling murah di dunia. Waduh. Dia masuk peringkat 2 loh ya, dan dengan rata-rata hanya sekitar 1,70 dolar atau sekitar 28.000 per porsi ya. Angka ini tuh ada dalam kompilasi data Numbeo pada Agustus 2026 ya, yang diolah oleh Visual Kapitalis. Dan posisi ini tuh juga mempertegas daya beli kuliner lokal nih ya, yang masih sangat-sangat terjangkau bagi masyarakat maupun wisatawan. Nah, untuk peringkat pertama itu diduduki oleh Bangladesh, yang dimana mencatatkan pengeluaran makan terendah di dunia ya, yakni rata-rata 1,63 dolar per porsi. Nah, sementara itu Bolivia itu membuntuti di tepat di bawah Indonesia ya, di peringkat ketiga dengan selisih sangat tipis di angka 1,73 dolar ya per porsinya teman Pro 2. Nah, itu dia. Jadi kalau wisatawan banyak yang datang ke sini suka dengan kuliner kita di Indonesia, karena memang selain enak, harganya juga bersahabat gitu ya teman Pro 2. Harganya murah karena memang dolar juga tinggi banget ya. Mohon maaf nih, dolar tinggi banget, mata uang kita semakin rendah rendah-rendahnya. Ya udah deh teman Pre 2, kita masih ada updatean-updatean lainnya buat menemani kamu untuk siang hari ini. Pastiin stay tune terus Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
0: 96,3 FM RRI Pre 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Informasi olahraga teman Pre 2 siang hari ini masih bareng Zilan tentunya nih teman Pre 2. Yes, kita ke ranking FIFA terlebih dahulu di mana timnas Indonesia berhasil menambah 3,35 poin dalam ranking FIFA setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 ya untuk timnas Indonesia sendiri. Nah, skuad Garuda saat ini itu mengoleksi poin 1166,50 poin ya, dan juga menempati peringkat ke 117 dunia ya, usai bermain imbang 2-2 lawan Thailand di waktu normal, kemudian menang 4-2 untuk adu penalti teman Predua. Nah, tambahan poin ini tuh akhirnya ngebuat posisi Indonesia tuh semakin dekat dengan negara-negara di atasnya nih ya. Indonesia hanya terpaut 0,15 poin dari Kazakhstan ya di peringkat ke 116 dan 0,32 poin dari Tanzania ya di posisi ke 115 teman Predua. Dan walaupun gitu ya, peringkat ini tuh juga memang masih bersifat sementara ya, karena hasil pertandingan negara lain nih juga mempengaruhi perhitungan FIFA, dan ranking terbaru dijadwalkan akan diumumkan pada 7 Oktober atau di hari ini akan ada updatean lagi untuk ranking FIFA yang terbaru teman Pradua ya. Dan untuk sekarang ini timnas Indonesia sedang ada di peringkat ke 117 dunia teman Pradua. Gimana, kamu pengen ngelihat laga timnas Indonesia lagi? Aku sih mau-mau banget ya, semoga kita bisa capai peringkat atas lagi, semakin atas lagi deh teman Pradua. Amin, semoga ya.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Pro 2 FM, teman.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

teman Pradua, satu lagu lama di Flashback Hits kita untuk siang hari ini. Masih dengan informasi olahraga, teman Pradua. Duel Timnas Argentina versus Benin ya, menjadi apa ya, duel yang terharu gitu loh, haru biru banget. Kenapa? Karena ini merupakan laga terakhir Messi bersama dengan Argentina setelah dia memutuskan untuk pensiun ya pada akhir Agustus 2026 kemarin ya. Dan di mana Argentina juga kalah 0-1 dari Spanyol dalam laga final Piala Dunia 2026 yang membuat mereka juga gagal untuk mempertahankan gelar juara ya, untuk juara Piala Dunia. Nah, jadi setelah Messi pensiun ya dari Asosiasi Sepak Bola Argentina, ini memberikan momen perpisahan ya bagi Messi kepada penggemar La Albiceleste. Jadi ada jeda internasional September Oktober itu dipilih sebagai momen yang tepat gitu loh teman Pradua. Nah, dari 3 pertandingan FIFA Matchday pada periode ini, Messi itu hanya bermain dalam laga terakhir Argentina saat melawan Benin ya, dan kapten Inter Miami ini juga absen di pertandingan melawan Bolivia dan Burkina Faso, teman Pradua. Nah, jadi ketika lagu kebangsaan Argentina itu dikumandangkan ya, Lionel Messi woi, menangis jadi-jadinya teman Pradua. Pelatih Lionel Scaloni ini juga tampak berkaca-kaca ya teman Pradua, dan suasana pertandingan Argentina Benin ini juga kembali haru setelah wasit Fernando Fejar itu menghentikan laga pada menit ke-10. Laga tersebut dihentikan selama 1 menit karena demi untuk memberikan penghormatan kepada Lionel Messi yang ikonik dengan nomor punggung 10 segitunya ya teman Pradua, betul-betul kayak di apresiasi banget gitu. Wah, dan kamu bisa bayangin tepuk tangan dari penonton yang hadir ya di Monumental begitu bergemuruh ya, dan Lionel Messi juga nyaris kembali menangis setelah menunjukkan raut emosionalnya teman Pradua. Bayangin seorang pemain 38 tahun ya mendapatkan beberapa gestur penghormatan dari pemain Benin juga ya. Lionel Scaloni ini juga gak bisa menyembunyikan wajah emosionalnya ketika itu. Aduh, sedih banget. Malah kayak bangga tapi sedih kok. Paham lah ya teman Pradua. Nah, akhirnya itu ada kembang api juga dinyalakan. Penonton pun menyanyikan yel-yel untuk Messi. Ole, ole, ole, ole, Messi, Messi. Kayak gitu. Aduh, pokoknya aku lihat potongan-potongan videonya. Aduh, sedih banget ya, ya maksudnya kayak kalau kamu punya idolanya beda ya udah, tapi kalau aku pribadi yang idolain Messi dari zaman dulu banget, dari zaman aku SD belum terlalu lah ya, SMP tuh aku ingat banget 2007-2008 aku ingat banget, waduh itu benar-benar momen sih ya. Jadi ketika pertandingan berjalan 10 menit tidak ada gol yang tercipta, Messi juga sempat menciptakan peluang pada menit ke-7 tapi tendangan ini masih bisa digagalkan ya, tapi dia juga ikut menyumbangkan gol juga tuh teman Pradua ya. Yes, kita masih ada updatean-updatean informasi menarik lainnya untuk siang hari ini ya. Semoga aja Messi bisa selalu dikenang sampai kapanpun teman Pradua, dan seneng banget, bahagia banget bisa apa ya, ada di momen. Kalau dulu kan kita selalu dengerin orang tua kita cerita kayak soal Maradona, soal siapa, tapi kayak nantinya kita bisa menceritakan kepada anak cucu kita nanti soal Lionel Messi, soal Cristiano Ronaldo yang menjadi legend sepak bola di era ini teman Pradua. Ih, keren banget, keren banget. Ya, semoga selalu bisa dikenang ya sepanjang masa, sepanjang hidup dari pilot nemenin kamu dulu di Flashback Kids.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

di Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pre 2 MBG. Ngomongin MBG, kini mulai diuji coba dengan sistem prasmanan di sekolah ya. Terinspirasi dari praktik penyajian makanan di Jepang, teman Pre 2, mulai 5 Oktober kemarin ya. Dari Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan pilot project di lebih dari 60 dapur SPPG yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta sampai dengan Jayapura. Nah, jadi dalam skema ini makanan yang dimasak di SPPG itu dibawa ke sekolah dalam kondisi yang hangat, lalu disajikan langsung di kelas siswa masing-masing kayak gitu ya. Entah itu ada yang langsung di kelas atau ada yang di kantinnya ya, tapi sejauh ini masih di kelas, dan siswa ngambil makanan seperti ini ya, makanannya sendiri dengan tetap mendapat pengawasan agar porsi dan juga kebutuhan gizinya tuh tetap terjaga, teman Pre2. Dan menurut BGN ya, model ini tuh diharapkan bisa membuat makanan tuh lebih hangat dan segar, karena jeda antara proses memasak dan waktu makanan tuh menjadi lebih singkat gitu. Dan skema prasmanan ini tuh juga dinilai berpotensi buat ngurangin sisa makanan, karena siswa bisa nih untuk menyesuaikan porsi dengan kebutuhannya gitu ya. Dan katanya sih untuk uji coba ini tuh juga menjadi bagian dari upaya BGN untuk mempelajari praktik program makanan atau makan sekolah dari Jepang ya, yang udah punya pengalaman panjang dalam penyelenggaraan makanan bergizi di sekolah, seperti itu teman berdua. So, bukan sekedar ganti cara penyajiannya, tapi dari BGN tuh sedang menguji apakah sistem prasmanan tuh bisa membuat MBG tuh lebih hangat, seger, minim apa ya, food waste ya, sekaligus juga melatih kemandirian siswa-siswi juga, seperti itu teman berdua ya. Nah, dan apa ya, kalau menurut aku sih, kalau seperti ini ya, seperti ini caranya memang lebih work sih teman Pre2, kayaknya memang lebih aman, waktunya juga lebih banyak gitu loh ya. Jadi kayak nggak banyak waktu terbuang di SPPG ya, karena harus packing lagi satu-satu apa segala macam kayak itu tuh udah nggak perlu teman Pre2, karena ini kayak tinggal dibawa aja, nanti siswa-siswinya tuh yang ngambil sendiri prasmanan gitu loh.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di Pradu FM ternate teman terbaik kamu, teman Pradu, dia masih dengan santai siang ya, siangnya ngantuk banget kayaknya ya teman Pradu. By the way, dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti ini bilang kalau bahasa Inggris tuh akan menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa kelas 3 SD nih teman Pradu ya. Mungkin kalau kita flashback dulu ya, dulu zaman aku sekolah SD itu tuh baru ada pelajaran bahasa Inggris di kelas 6. Jujur kelas 6 baru kita tahu tuh yes no baru belajar dulu tuh. Tapi kalau memang sekarang udah ada bahasa Inggris dari SD, cuman kan dia tuh nggak masuk mata pelajaran wajib gitu loh. Nah tapi sekarang udah diwajibkan ya, jadi akan menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa kelas 3 SD mulai tahun ajaran 2027-2028. Nah katanya sih kebijakan ini tuh ditujukan untuk ini biar meningkatkan kemampuan bahasa asing siswa sejak dini gitu loh teman berdua ya. Makanya kalau sekarang kita kayak buka TikTok, Instagram, buka media sosial lah, terus ada anak kecil yang udah jago bahasa Inggris atau ada orang yang bikin caption pakai bahasa Inggris, ngebales-balesin juga pakai bahasa Inggris, terus kayak banyak di kolom komen yang dulu pas mata pelajaran bahasa Inggris gue di mana ya. Ini gara-gara sering bolos nih setiap mata pelajaran bahasa Inggris, jadi nggak paham, nggak ngerti, nggak tahu kayak gitu. Tapi tenang aja ya, buat kamu yang mungkin punya anak, punya adik ya, yang sekarang ada di bangku SD, nanti untuk kamu yang punya ponakan lah atau apapun itu deh, nanti di kelas 3 SD, tapi untuk tahun ajaran 2027-2028 ya, atau tahun depan nih teman berdua, itu udah masuk dalam mata pelajaran wajib. Aku baca-baca di kolom komen sih, katanya ada yang bilang kalau sebenarnya ini kan udah dari dulu. Iya, emang udah dari dulu ada, tapi ya dia belum masuk pelajaran wajib gitu loh teman berdua. Nah untuk SD, nah sekarang SD tahun depan itu udah diwajibkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris teman berdua. Ngerti bahasa Inggris nggak? Nggak ngerti.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Masih di Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang. BTW teman Pre 2, sepertinya ya, sepertinya warga Indonesia ada tambahan job desk nih. Tapi bukan ini ya, di daerah kita, tapi di Sumatera Selatan, teman Pre 2, di mana Gubernur Sumatera Selatan ya, Bapak Herman Deru ya, ini bilang kalau dia tuh ada menyiapkan sekitar 10 juta rupiah untuk masyarakat Sumsel yang bisa menemukan dan juga membuktikan pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, teman Pre 2 ya. Jadi kita tahu bersama nih ya, kalau memang karhutla lagi terjadi di banyak wilayah di Indonesia termasuk di Sumatera Selatan. Kita juga di sini juga banyak ya, teman Pre 2, di Maluku Utara. Nah, tapi untuk di Sumatera Selatan sendiri itu dijanjikan sama gubernurnya kalau misalkan ada warga yang bisa temuin nih pelakunya bakal dikasih imbalan yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, jadi ini disampaikan langsung sama Bapak Gubernurnya ya di tanggal 5 Oktober kemarin ya, teman Pre 2. Jadi mungkin buat kamu warga Sumsel ya yang mungkin saat ini terdampak, baik yang terdampak ataupun enggak juga ya. Ya, kita sama-sama prihatin ya, teman Pre 2. Tapi kalau misalkan memang ini benar-benar ada pelakunya, wih jahat banget sih, jujur jahat banget. Ya semoga aja sih bisa ditemuin ya. Kayaknya ini ya, kalau misalkan kamu dapet tuh pelakunya ya, ada tanda-tanda mungkin bisa direkam dulu, tapi jangan langsung disebarluaskan. Bisa jadi dia lagi ngebantu ya kan, teman Pre 2. Bahaya juga kalau langsung main tuduh-tuduhan aja gitu. Makanya diminta untuk ada ini, kalau misalkan menemukan ya ada buktinya gitu loh. Kenapa sampai dia sebagai pelakunya tuh karena apa gitu loh, harus ada buktinya. Itu dia tuh, kalau kamu yang menemukan orang itu berarti kamu hebat banget. Ya udah deh, hebat dari Lala Huta nemenin kamu juga, teman Pre 2.

Masih di santai siang teman Pre2 dan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Pamit dulu nih dari santai siang. Aku mau thank you banget buat kamu yang udah dengerin sampai jam segini. Thank you. Tapi sebelum itu aku punya satu informasi untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini untuk santai siang. Dari Lionel Messi yang hari ini udah benar-benar pensiun ya. Udah pensiun tadi laga terakhirnya. Aku pikir kayak, oh udah nih, udah selesai dari Argentina, kayaknya memang udah beres semuanya gitu. Waduh, ternyata ada lagi. Bukan main lagi, tapi Lionel Messi bakal hadir dalam versi animasi lewat serial anak terbaru yang berjudul Messi and the Giants, teman Pre 2 ya, di Disney Plus. Ini mana, ini diproduseri langsung nih oleh Messi, oleh dia sendiri setelah resmi pensiun dari timnas Argentina di Agustus lalu, teman Pre 2. Keren. Udah kaya, orang-orang ini udah kaya, tambah kaya ya teman Pre 2. Duh, Messi ada 200 gak? Bagi dulu boleh gak? Ya udah deh teman Pre 2, bagi dulu, pamit dulu. Maksudnya gitu, pamit dulu dari santai siang. Habis ini masih akan ada Faya yang bakal nemenin kamu di sore ceria. So, don't go anywhere. Stay tune terus Pre 2 FM ternyata ya, teman terbaik kamu.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jilan Reski Amelia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2, Upin dan Ipin gelar teater musikal perdana di Indonesia di Desember nanti. Upin dan Ipin dipastikan bakal menyapa langsung para penggemar lewat pementasan teater musikal perdana mereka di Indonesia yang bertajuk Teater Musikal Upin dan Ipin Kembara Luar Biasa pada 19 Desember 2026. Leskopaku Production SDN BHD selaku rumah produksi yang menaungi waralaba tersebut mengumumkan secara resmi gelaran ini sebagai bagian dari perayaan dua dekade keberadaan kisah si kembar dari kampung durian runtuh tersebut. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, Messi berulang kali menangis lakoni laga perpisahan bersama dengan Argentina. Idola Messi tidak kuasa membendung air matanya dalam laga perpisahan bersama dengan timnas Argentina, La Pulga. Ya, itu julukan dari Messi melakoni laga terakhirnya bersama dengan Argentina di Stadion Monumental pada hari ini, 7 Oktober 2026 pagi waktu Indonesia Barat, dan ini menjadi momen emosional bagi pemain berusia 39 tahun itu. Dari video yang beredar di media sosial, Messi bahkan sudah kedapatan menangis saat berada dalam bus yang mengangkut para pemain tim tango, dan Messi lalu menyeka air matanya menggunakan tisu lalu berlanjut melambaikan tangan ke arah fans yang menyambut mereka di jalan. Sekian untuk Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pada pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat sore.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Siang Tanpa 96,7 FM RRI Ternate. Balik lagi sama Faya di sini bersama Faya dengan Sorry Ceria. Di jam 15.12 waktu Indonesia Timur ini Faya akan memberikan informasi-informasi seru buat kalian. Dan ada satu informasi yang akan Faya berikan ke teman Pro 2, yaitu Cafe Cengkeh yang menghidupkan literasi anak muda di Benteng Orange. Okay. Jadi, Cafe Cengkeh ini yang berada di kawasan Benteng Orange, Kota Ternate. Mereka bukan hanya menawarkan aneka minuman kopi dan non-kopi, tapi cafe ini juga menghadirkan ruang literasi untuk mendorong minat baca masyarakat. Jadi, mereka bukan hanya memberikan ruang, tapi mereka juga memang menyediakan banyak sekali buku dan beragam, mulai dari politik, sosial, sastra, hingga buku sejarah. Dan kafe Cengkeh, oh namanya Cengkeh Chief Cafe, teman Pro 2. Mereka mempunyai tagline ruang kreasi dan ekspresi. Oke, jadi selain menikmati minuman, pengunjung juga bisa menghabiskan waktu dengan membaca maupun berdiskusi. Ini bagus banget sih teman Pro 2, karena selain kita anak muda yang jiwanya emang nongki banget, kita juga punya rasa ingin produktif. Karena itu, Cengkeh Chief Cafe ini memberikan ruang kreasi dan ekspresi untuk kita. Mereka menyediakan buku juga supaya kita bisa diskusi bareng sama teman-teman ketika lagi nongkrong di Cengkeh Cafe ini, teman Pro 2. Dan cafe ini juga bukan sekedar menjadi tempat menikmati kopi, tapi juga menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk bertukar gagasan, berkreasi, dan mengekspresikan diri. Nah, yang tadi Faya bilang, supaya kita bisa tetap ada pembicaraan dan bisa membahas sesuatu yang lebih bermanfaat. Kayak misalnya nongkrong sama teman-teman, ada buku yang mungkin kita suka di Cafe Cengkeh, kita bisa bahas, kita bisa ngulik, kita bisa bertukar pendapat. Nah, jadi biarpun kita dengan budaya nongki kita, Gen Z ini kan budayanya nongki ya teman Pro 2 biasanya. Jadi dengan nongki kita juga bisa tetap produktif teman Pro 2, seperti itu. Faya akan selalu menemani teman Pro 2 ya sampai di jam 18.00 waktu Indonesia Timur nanti. Jadi stay tune aja.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto, dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya, tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: teman-teman Pro 2, waktu asar telah tiba, mari kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, 96.7 FM, RRI Ternate. Balik lagi sama aku, Faya. Yang akan nemenin kamu sampai di jam 18.00 waktu Indonesia Timur nanti. Hacu dari Salma Salsabil. Ini udah 3 hari lagi ya. Hamin 3 kita ketemu sama Salma Salsabil. Aduh, aku pribadi sangat suka banget dia. Bukan cuma lagunya, karyanya, tapi secara outfitnya yang sangat funky itu aku sangat bener-bener suka banget nih tahun pro-2. Dan aku membawakan informasi dari dunia perfilman, dari musisi Salma. Kita ke perfilman dulu ya teman-teman pro-2. Aku ada info menarik, yaitu film horror Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat. Jadi film Ghost in the Shell ini sudah tayang pada 2 Oktober 2006 lalu dan melalui distributor Wellgo USA. Juga menurut laporan FIFA, perilisan ini menyusul keberhasilan film tersebut meraih penghargaan Best Picture kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. Wow, sangat sangat bangga banget ya karya-karya anak Indonesia bisa go internasional yang Joko Anwar guys, nggak mungkin nggak akan go internasional, semua filmnya sangat-sangat bagus pol ya. Dan film ini sudah tayang di Indonesia sejak 16 April 2026. Film produksi Come and See Picture ini juga menjelajahi panggung internasional mulai dari program forum di Berlinale hingga Festival Film Sydney dan Buchon. Memang teman Pro 2 Ghost in the Shell ini aku nonton 3 kali karena benar-benar sangat dimanjakan dan sangat menarik banget untuk ditonton karena filmnya bukan cuman memadukan horor tapi ada komedi, action dan kritikal sosial. Jadi benar-benar dikemas secara baik banget ya teman Pro 2. Dan juga biasanya nih teman Pro 2 yang mungkin suka sama film-filmnya Joko Anwar pasti tahu Bang Jokan ini sangat detail karena yang aku tahu di Ghost in the Shell beliau tuh bikin biodata dari semua visualnya itu sangat detail, jadi bukan cuma nama, tempat tanggal lahir, enggak, bener-bener semua backstory-nya tuh ditulis. Jadi semua pemeran sangat masuk di dalam, sangat dibantu dan sangat masuk dalam peran yang dibuat oleh Bang Jokan, teman Pro 2. Dan Bang Jokan ini bukan hanya alur dan plot twist-nya aja ya teman Pro 2 yang dia pikirkan, tapi visualnya. Jadi pas aku nonton tuh kayak teman Pro 2 bayangin Morgan dan Abimana bersatu di satu film. Gimana coba menurut lo? Itu biarpun Aming sangat amat seram ya, tapi pas lihat Abimana, aduh ganteng banget lagi. Ya balik lagi ya, Taman Pro 2 tetap serem sih. Gimana nih menurut Taman Pro 2, apakah Ghost in the Shell ini juga salah satu film horor favorit Taman Pro 2 sama kayak aku?

0: kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

Pendengar, angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai.

pendengar, kekeringan hubungan antara ketersediaan yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan alamiah terjadi akibat curah hujan di bawah normal, kekurangan pasokan komoditi ekonomi. Kekeringan antropogenik terjadi akibat ketidaktaatan pada aturan tertentu, pola tanam, konservasi, kawasan tangkapan air. Kekeringan termasuk jenis bencana alam, terjadi karena disebabkan alam dan menimbulkan bahaya bagi kehidupan.

0: Teman terbaik kamu
1: Pro 2 FM.
2: Laper nih, pesan makan yuk.
3: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesan juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Ruang baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hampa sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
4: Hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Halo, saya Umi Salama, pelaku UMKM Toko Pakesang dari Ternate, Maluku Utara. Saya sangat mengapresiasi hadirnya siaran RB tematik UMKM RRI karena program ini sangat bermanfaat bagi kami para pelaku usaha karena menjadi ruang untuk memperkenalkan produk, berbagi pengalaman, sekaligus mendapatkan informasi dan wawasan yang dalam mengembangkan usaha kami. Melalui siaran ini, kami merasa UMKM diberikan kesempatan yang lebih luas untuk dikenal masyarakat. Kami berharap program seperti ini terus hadir dan semakin banyak melibatkan pelaku UMKM, khususnya UMKM Maluku Utara. Terima kasih kepada RRI yang terus memberikan ruang bagi UMKM untuk tumbuh, berkembang, dan naik kelas. UMKM maju, ekonomi daerah semakin kuat. Saya Umi Salamah dari Pakesang Ternate mengucapkan terima kasih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, salah.
2: Jadi nggak mood. Aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: FM。
1: Hoi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pradua FM ternyata teman terbaik kamu, teman Pradua, selamat sore dulu nih buat yang lagi pada di jalan, ada yang masih lembur juga kayaknya di kantor. Ya, maybe kamu sekarang yang udah pulang, ada yang menyempatkan waktunya untuk sedikit ya olahraga lah ya, melepas kepenatan. Dengan berolahraga sore teman berdua, ya jalan-jalan santai aja atau mungkin jogging atau bersepeda. Ada yang mau ini juga nggak, berenang ke Jikomalamo atau ke Sulamadaha, boleh aja sih. Cuman dengan kondisi yang saat ini emang benar-benar lagi ada karhutla di sana juga ya, kebakaran di TPA di Takome dan lain sebagainya, mungkin untuk kondisi polusi udaranya ya masih ada asap juga, kabut asap di sana, jadi harus banget untuk berhati-hati ya teman berdua. Ya udah, update-update informasi menarik lainnya masih akan aku temenin kamu sama lagu-lagu bagus sore hari ini. So don't go anywhere, stay tune di sini, ada Hanindiah dengan Cinta Ini Membunuhku, nemenin kamu dulu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria dan masih bareng Zilan, Reski, Amalia untuk sore hari ini. Teman Pro 2 ya, by the way di Yogyakarta, Gunung Kidul tepatnya, ini ada 4 warga Gunung Kidul yang dinyatakan positif antraks ya. Ini setelah diduga mengonsumsi daging kambing yang mati mendadak. Nah, kalau kamu yang gak tahu antraks ya, antraks ini adalah satu penyakit infeksi menular gitu yang serius ya, yang disebabkan oleh bakteri pembentuk spora ya, teman Pro 2. Jadi ini memang bahaya, teman Pro 2 ya. Jadi memang dia tuh bisa menular dari hewan, terutama hewan ternak kayak sapi, kambing, domba ya, ke manusia, tapi tidak menular dari apa ya, antar manusia gitu enggak, teman Pro 2 ya. Nah, jadi sudah ada 4 warga di Gunung Kidul yang dinyatakan positif antraks ya, setelah mengonsumsi daging kambing yang mati mendadak. Nah, kasus ini tuh bermula dari temuan kambing sakit yang kemudian dikonsumsi warga melalui tradisi brandu atau porak ya. Jadi selain 4 orang yang positif, ada puluhan warga lainnya juga masuk dalam pemantauan karena punya riwayat kontak dengan hewan atau produk dari kambing tersebut, teman berdua, yang dikonsumsi. Nah, warga juga diimbau untuk tidak menyembelih maupun mengonsumsi hewan yang sakit ataupun mati mendadak ya, teman Pro 2, karena ini benar-benar beresiko banget untuk menular ya si penyakit antraks ini, teman Pro 2 ya, baik dari hewan ke manusia, tapi untuk manusia ke manusia itu enggak, teman Pro 2. Itu dia tuh, hati-hati ya, jangan sampai kamu lihat wah ada kambing sakit, ya udah mending kita potong aja nih, kita konsumsi aja. Jangan, teman Pro 2, jangan langsung ya, mohon maaf nih ya, nanti bisa bahaya buat kamu. Mau saling mengingatkan ya, teman Pro 2. Ya udah deh, di jelang pukul 18 atau pukul 6 sore aku pamit dulu ye dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat yang udah dengerin ya Pro 2 FM Ternate sampai jam segini. Thank you teman Pro 2. Jangan lupa untuk dengerin Pro 2 FM Ternate 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga deh melalui streaming di www.rri.co.id. Bye bye. Love you all.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Imah ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tiada pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah itulah sesungguhnya kenikmatan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

didarapkan. Kita ke informasi yang pertama, teman perdua. Kabar mengembirakan datang dari Suakarino Sumatera Taman Nasional Waikambas Lampung terkait konservasi badak. Dua badak Sumatera betina bernama Ratu dan Delila kini sedang menjalani masa kebuntingan dan kondisi tersebut menjadi kabar positif bagi upaya pengembangbiakan satwa langka yang terancam punah. Ratu diketahui mengandung anak keempat dari pejantan Andalas dalam program pengembangbiakan badak Sumatera. Sementara itu, Delila merupakan anak Ratu sedang mengandung anak keduanya dari pejantan Harapan. Berdasarkan pemantauan per 3 Oktober 2026, usia kebuntingan Ratu mencapai sekitar 7,9 bulan. Periode yang sama, Delila telah menjalani masa kebuntingan sekitar 8,3 bulan dalam program konservasi tersebut. Badak Sumatera memiliki masa kebuntingan hingga sekitar 15 hingga 16 bulan sebelum memasuki proses kelahiran. Dan dengan perkembangan tersebut, Ratu dan Delila diperkirakan melahirkan anak masing-masing pada April hingga Mei 2027. Kita ke informasi olahraga, teman perdua. Lionel Messi menutup perjalanan panjangnya bersama timnas Argentina dengan kemenangan 3-0 atas Benin di Buenos Aires. Pertandingan tanpa perpisahan ini berlangsung di Estadio Monumental Selasa 6 Oktober 2026 di hadapan puluhan ribu pendukung, dan Messi tampil sebagai kapten sekaligus menjalani pertandingan terakhirnya bersama tim nasional Argentina setelah berkarir selama 21 tahun. Malam perpisahan tersebut berlangsung emosional karena publik Argentina juga memberikan penghormatan kepada salah satu legenda sepak bola, dan pertandingan sempat dihentikan pada menit ke-10 untuk memberikan penghormatan kepada Messi melalui tepuk tangan penonton, dan nomor 10 yang melekat pada Messi menjadi simbol perjalanan panjangnya bersama tim nasional Argentina selama 2 dekade. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Oke, teman Perdu ada di jam 7, Idar juga masih nemenin kamu di malam hari ini juga. Nah, ini nih teman Perdu ada yang unik juga ya. Salah satunya ini tuh adalah mall kapal. Nah, jadi mall kapal ini sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan, kapal ini tuh bukan sekedar alat transportasi, tapi juga menjadi akses penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, teman Perdu. Nah, keterbatasan akses di darat ini tuh membuat masyarakat di kawasan tertentu tuh mengandalkan jalur sungai untuk mendapatkan sembako, terus berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya, teman Perdu. Dan fenomena mall kapal ini tuh ada di salah satu akun juga ya, yang memperlihatkan bagaimana aktivitas perdagangan menyesuaikan kondisi geografis juga. Ada kapal itu banyak nih membawa beragam kebutuhan ya, mulai dari beras, gula, minyak, gas LPG, hingga perlengkapan rumah tangga dan mainan anak. Nah, lalu merapat ke di wilayah yang sulit dijangkau lewat jalur darat. Itu dia tahun perdua. Nah, biasanya kebutuhan warga yang untuk satu bulan itu dikumpulkan setiap di tanggal 24 sampai 30. Dan cara ini tuh juga dilakukan ya, agar stok barang yang dibawa kapal tuh bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan mencukupi hingga kedatangan berikutnya juga, teman perdua. Nah, jadi buat warga di pedalaman sana, mall yang datang naik kapal itu bukan cuma tempat belanja, tapi salah satu cara agar kebutuhan sehari-hari mereka tuh bisa tetap sampai ke mereka. Dan jadilah datangnya mall kapal ini yang selalu disambut antusias oleh warga ini, teman perdua. Wah, ini unik juga gitu ya teman Perdu ya. Di saat kita mungkin sangat mudah untuk mendapatkan akses gitu ya, ke mall kemana-mana, tapi ini masih ada ya kapal, mall kapal gitu ya, yang membawa banyak perlengkapan-perlengkapan gitu ya, kebutuhan-kebutuhan, sembako segala macam ya, ke pedalaman-pedalaman yang mungkin bisa dibilang sulit untuk dijangkau gitu, teman Perdu. Oke, teman Perdu ya, setelah ini Idar akan balik lagi buat temenin kamu ya, sambil ngasih informasi-informasi Indonesia ya, pastinya di Insert in Indonesia. Jadi stay tune aja terus di era Perdu, ternate teman terbaik kamu.

0: here. Make
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Oke, teman Perdua masih balik lagi buat temenin kamu di malam hari ini. Dan ini juga ada informasi juga teman Perdua. Kalau misalkan MBG ya, atau makanan gizi gratis, makanan bergizi gratis, kini tuh mulai diuji coba dengan sistem prasmanan di sekolah. Terinspirasi dari praktik penyajian makanan di Jepang, jadi mulai 5 Oktober kemarin, ini Badan Gizi Nasional melakukan pilot project di lebih dari 60 dapur SPPG yang tersebar di Jawa Timur, Tengah, Yogyakarta, hingga Jayapura. Nah, dalam skema ini, makanan yang dimasak di SPPG itu dibawa ke sekolah dalam kondisi hangat, lalu disajikan langsung di kelas, dan siswa ini mengambil makanan sendiri ya, dengan tetap mendapat pengawasan agar porsi dan kebutuhan gizinya itu tetap terjaga. Dan menurut BGN juga, model ini itu diharapkan membuat makanan lebih hangat dan segar karena jeda antara proses memasak dan waktu makan jadi lebih singkat juga. Jadi skema prasmanan ini tuh juga dinilai berpotensi mengurangi sisa makanan karena siswa dapat menyesuaikan porsi dengan kebutuhannya juga. Jadi uji coba ini juga menjadi bagian upaya BGN mempelajari praktik program makan sekolah dari Jepang yang telah memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan makanan bergizi di sekolah ini, teman Perdua. Jadi bukan sekedar ganti cara penyajian. Tadi BGN ini juga sedang menguji apakah sistem prasmanan bisa membuat TBG lebih hangat, segar, minim food waste, dan juga melatih kemandirian siswa ini sendiri. Itu dia teman Pro 2 ya, semoga ya mungkin ada plus minusnya juga gitu teman Pro 2. Dan semoga ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya teman Pro 2. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus yang mungkin anak-anak ataupun guru-guru yang keracunan karena makan dari MBG ini. Yang pastinya kita juga berharap makanan ini bisa fresh, segar juga ya, dan pastinya menggunakan bahan-bahan yang berkualitasnya bagus gitu, karena apalagi untuk pertumbuhan anak-anak di sekolah juga teman Pro 2.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks,

luar biasa juga yang udah ada di studio juga teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga. Kamu langsung cek aja di Instastory kami. Aku bakal ngobrol sama siapa aja ya. Dan habis ini aku bakal balik lagi ya sama dua lagu yang bakal aku putar. Jadi stay tune aja terus pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Alright teman pro 2 ya. Ya Allah, ini udah kecabut juga ya. Dani dan juga udah barengan sama orang-orang yang luar biasa juga nih teman pro 2 ya. Kita sapa dulu ya. Halo semuanya.
1: Halo. Halo.
0: Ini Ida juga ada barengan sama Izar, Chris, Alfi dan juga Adis. Selamat malam, gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah
1: baik dong.
0: Nah, malam ini kan kita juga bakal ngobrol juga nih ya soal sesuatu yang mungkin dekat banget ya dengan kehidupan kita sebagai anak muda, yaitu soal perubahan juga nih teman pro 2. Nah, karena kan kita juga sering dengar nih kalau misalkan anak muda nih harus menjadi agen perubahan juga nih teman pro 2.

0: Nah, tapi pertanyaannya, agen perubahan itu sebenarnya apa? Nah, apakah ini harus punya organisasi besar, harus punya banyak followers, harus punya jabatan, atau justru perubahan itu bisa mulai dilakukan dari hal-hal yang sederhana yang kita lakukan di lingkungan sendiri juga. Dan malam ini juga kita bakal ngobrol ya barengan sama mereka berempat ya, yang sebentar lagi akan mengikuti program Wirasena Youth Camp 2026 ini nih. Oke, sebelum kita lanjut ke mungkin ke program Wirasenanya, boleh nih kenalan dulu satu-satu ya, nama, mungkin aktivitasnya sekarang apa, sama ya kesibukan kalian apa-apa. Ini saling tunjuk ya. Bebas aja, mau di siapa duluan. Nah, boleh, silakan.
1: Oke, terima kasih. Halo pendengar setia radio, perkenalkan aku Chris. Dan ada?
2: Halo semuanya, selamat malam. Ada aku Adisti. Halo teman-teman, aku Alfi.
3: Halo teman-teman, aku Izar.
0: Izar, oke. Kesibukannya kalian ngapain aja? Mungkin akhir-akhir ini atau sekarang lagi ngapain gitu? Kesibukannya?
2: Kalau aku sih kesibukannya jadi mahasiswa akhir. Sambil nunggu penelitian jalan, aku ikut beberapa kegiatan juga. Wah. Salah satunya Wirasena ini.
0: Wah, luar biasa ya, udah akhir tapi masih aktif juga gitu ya.
2: Iya, harus okay, dong.
0: Yang lain?
3: Aku juga sama mahasiswa akhir. Mahasiswa jadi juga. Kayak coba isi waktu itu sambil ya ternyata lolos Wirasena juga.
0: Kalau Alfi?
2: Kalau aku sama kayak Adi sama Ijar juga sih, mahasiswa akhir tapi sambil magang sih sekarang.
0: Oh, magang juga. Wah. Kalau Chris sendiri?
1: Nah, kalau aku nih berbelah diri di banyak hal dan bukan cuma mengisi tapi terisi-isi ya. Padat banget nih.
0: Padat ya, berarti emang ini pada sibuk semua ya. Jadi orang yang sangat-sangat aktif ya di kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus maupun di luar kampus juga ya. Nah, kalau dari kalian berempat, siapa yang sebenarnya mungkin paling tahu tentang Wirasena Youth Camp ini? Atau mungkin ini kalian dapat infonya dari mana gitu, atau dari siapa gitu?
2: Kalau aku dapat infonya dari teman-teman.
0: Oke.
2: Okay. Sama dari sosial media.
0: Oh.
2: Pertama ada omongan dulu sih soal Wirasena Youth Camp ini karena ini batch pertama, jadi aku belum terlalu tahu menau ya soal sebenarnya kegiatan Wirasena Youth Camp ini seperti apa. Cuman setelah ditelusuri media sosialnya, ternyata boleh juga nih untuk diikuti sambil mungkin jadi kegiatan terakhir di semester akhir ini.
0: Oke. Ya, kalau yang lain mungkin?
1: Kalau aku sih dari media sosial Kemenpora, kebetulan aku juga follow dan ngetes ikut dan ternyata rezeki di situ.
0: Oke. Berarti yang lain Izar, Alfi?
3: Iya, aku juga sama sebenarnya. Kita lihat dari apa? Kemenpora juga hasil, maksudnya kayak promosi gitu. Kemudian yang paling utama sih sebenarnya tahu dari teman aku ya, as Duta Genre dia juga. Jadi dia nyuruh ikut, aku coba gabung juga gitu.
2: Kalau aku sendiri tuh awalnya lewat di feed sih. Lagi scrolling tiba-tiba muncul aja, terus kayaknya seru banget nih. Terus akhirnya coba cek lebih lanjut aja sih.
0: Nah, tapi alasan mungkin alasan lainnya ya, apa yang membuat kalian tuh daftar Wirasena ini? Ya mungkin, apalagi kan mungkin ini mahasiswa aktif juga gitu kan ya, entah itu banyak kegiatan di kampus atau mungkin ada beberapa di luar kampus. Terus alasannya buat ikut kegiatan ini tuh apa?
3: Kalau dari aku, sebenarnya Wirasena ini kan kegiatannya kayak seperti apa ya, pelatihan kepemimpinan bagi pemuda-pemudi. Dan akhirnya kita bakal di, setelah itu kita kayak diberikan misi gitu. Apa program kerja kita.
0: Oke, kalau yang lain?
2: Kalau aku tuh karena waktu itu ngelihat subtemanya itu kayak menarik, banyak banget kan subtemanya. Terus aku tuh kebetulan ada ikut kegiatan-kegiatan yang berkaitan juga sama temanya. Dan akhirnya kayak, oh kayaknya ini tuh cocok banget di bidangku saat ini. Jadi akhirnya coba deh. Ternyata lolos-lolos Kalau dari aku kenapa pengen ikut Wirasena, karena awalnya aku ngelihat ini program baru dan
4: dan juga kayak semua anak-anak muda di seluruh provinsi di Indonesia tuh pada ikut gitu berkontribusi. Nah, yang pertama kali ada di pikiran aku kenapa harus ikut ini tuh karena aku pengen banget tahu ide-ide kreatif apa, inovasi-inovasi apa dari pemuda-pemuda yang ada di seluruh provinsi. Karena kalau di kegiatan ini kan kita semuanya terkumpul menjadi satu, kita saling tukar pikiran, saling tukar pengalaman. Jadi aku juga pengen mungkin ini bisa bakal bisa jadi feedback yang baik dan insight yang baik yang bisa aku bawa balik ke daerah asal aku gitu.
0: Wah, keren. Kalau Chris sendiri gimana?
1: Kalau aku sih karena sebelum-sebelumnya aku memang incar pertukaran pemuda antar provinsi. Dan ternyata aku dapat info kalau ternyata tahun ini ditiadakan, digantikan dengan program Wirasena ini dan ternyata betul sama kayak teman-teman yang bilang tadi, ada pelatihan kepemimpinan, terus tema-temanya bagus, terus bagaimana kita bisa ada kenal relasi baru dan itu menantang saya untuk ikut begitu sih.
0: Mantep banget ya, menarik ya, karena ya sebenarnya motivasinya juga sama-sama juga gitu ya. Nah, ada yang ingin belajar juga, ada yang ingin memperluas jaringan juga, ada yang ingin bawa isu-isu daerah juga gitu kan. Tapi perjalanannya sampai akhirnya terpilih itu sebenarnya gak mudah juga gitu.
1: Betul.
0: Ya kita kan kita tahu nih ya, seleksinya ini pasti cukup panjang juga. Betul. Gitu ya. Boleh dong di spill atau sharing juga nih soal mulai entah itu dari persyaratannya sampai di proses seleksinya gitu.
1: Nah, jadi untuk mengikuti Wirasena ini ternyata prosesnya mirip sama pertukaran pemuda antar provinsi dan lumayan susah jujur karena kita diminta untuk melampirkan, bukan cuma melampirkan tapi kita membuktikan prestasi yang sudah kita lakukan, yang kita dapat, raih, kemudian apa yang sudah kita lakukan selama ini begitu untuk membuktikannya. Dan jujur, aku tidak tahu di kasus teman-teman lain, tapi di kasusku itu sempat tidak, aku sempat tidak jadi daftar karena kenapa? Nick aku dan akun aku itu tidak terkonek di sistem database Kemenpora, jadi namaku ada, tapi nickku berbeda dengan nick yang di KTPku. Dan jujur, lumayan frustasi. Aku sangat-sangat frustasi karena aku sempat email Wirasena waktu itu karena pendaftarannya lumayan sulit. Terus ternyata aku pikir cuma baru dari awal pendaftaran, ternyata waktu kita masuk ke provinsi lebih susah lagi karena just for info, kita bukan cuman administrasi doang karena kita ada seleksi juga esai yang harus kita berikan mengapa kita menjadi pemimpin dan bagaimana pandangan kita dengan kepemimpinan ke depan. Sampai di titik kita ada tes CAT kayak PNS. Oh my god.
0: Ada tes CAT juga berarti ya.
1: Betul-betul frustasi karena udah setelan CPNS ini loh. Dan ternyata lo Kak Idar tahu buat info buat teman-teman, ternyata CAT itu susah karena
4: susah banget.
1: Karena yang dibayang-bayang itu tes wawasan kebangsaan, akhirnya kita merasakan secara langsung. Dan ditambah terakhir kita ditutup sama wawancara.
0: Berarti setelah dari CAT juga masih ada wawancara. Nah berarti tapi apakah CAT itu menggugurkan peserta atau langsung lanjut?
2: Kalau sistemnya itu nanti dikasih beberapa persen untuk setiap tesnya, jadi nanti setelah di total
1: akumulasinya
2: baru kita tahu kalau apakah kita lolos atau enggak tuh berdasarkan nilai totalnya.
1: Jadi dia tidak pakai sistem gugur langsung gugur, tapi dia diakumulasi sekalian, jadi lebih deg-degan itu daripada yang langsung gugur.
0: Oke. Nah ini kan ada wawancara juga nih. Nah pas wawancara ini ada nggak pertanyaan menurut ke kalian nih benar-benar harus berpikir keras gitu? Siapa ya? Mulai aja.
3: Oke, kalau dari aku tuh jujur dari wawancara yang aku alami tuh sebenarnya benar-benar harus berpikir keras sih, karena kita kayak diuji, kayak critical thinking, mereka kayak kasih studi kasus, kayak ketika kamu ada kayak gini bla bla bla, menurut kamu kayak gimana gitu. Dan jujur ketika saya wawancara itu saya sangat tertekan karena mereka benar-benar kayak nge-push gitu, saya harus ngejawab kayak gimana gitu. Bahkan mereka menanyakan program kerja saya berulang-ulang kali gitu, seperti itu kak.
4: Digali sampai digali.
1: Betul banget, dicari berarti, tahu nih
0: berarti itu mungkin dari esai kita yang kita tulis.
1: Betul,
0: harus tahu ya,
1: benar banget. Betul banget,
4: jadi harus bisa kuasai.
1: Jadi bukan cuma asal ketik aja.
0: Oke, kalau yang lain mungkin ada tambahan.
2: Oke, kalau dari aku waktu itu tuh wawancaranya yang bikin susah tuh pertanyaan mengenai kayak mereka nguji balik apa yang sudah menjadi plan yang akan kita lakukan setelahnya. Mereka bakal, emang seberapa yakin kita berhasil plan kita tuh bakal berjalan, dan itu tuh nanyanya berulang-ulang sampai kita tuh juga
1: akhirnya ragu sama diri sendiri.
0: Jadi ragu juga.
1: Aku bisa enggak ya?
4: Satu teknik kita jadi ragu.
2: Iya.
0: Tapi wawancaranya apakah private atau memang langsung semuanya?
3: Private.
2: Online satu persatu.
1: One by one.
3: Kita di break satu persatu.
0: Face to face. Kita kalau semuanya kan mental juga ya.
1: Iya, betul.
0: Yang lain dengerin juga ikut deg-degan gitu.
1: Langsung mulai merancang jawaban.
0: Oke, berarti emang sebenarnya proses seleksi itu ya sebenarnya bukan cari siapa yang paling pintar juga, tapi bagaimana yang mungkin bisa memahami masalahnya juga, gitu ya, punya gagasan juga yang esai yang kalian tulis juga ya. Nah, kita next juga nih ya, kalau misalkan aku mulai dari pertanyaan yang sederhana dulu ya. Ini menurut kalian masing-masing nih ya, apa sih arti dari agen perubahan nih? Nah, boleh dari siapa? Silakan.
2: Kalau dari aku sendiri tuh agen perubahan itu yang gak mencari masalah yang paling besar, tapi mencari yang paling masalah yang paling dekat yang ada di sekitar kita, dan mau menjadi bagian dari solusi masalah tersebut. Itu sih.
0: Oke, next.
3: Kalau dari aku sih lebih ke agen perubahan ini sebenarnya mereka harus memberikan dampak yang terus-menerus gitu. Bukan hanya ketika satu situasi saja, ketika kita melakukan contoh turun mengajar ini gitu, tapi lebih ke kedepannya tuh kayak gimana, apakah masih tetap berlanjut apa enggak itu.
0: Adis?
4: Kalau dari aku sih sebenarnya agen perubahan itu dasar dari diri kita sendiri dulu sih. Kalau mau menjadi seorang agen perubahan berarti berubah dari hal-hal kecil yang kita punya dulu.
3: Benar banget.
4: Nah, betul. Dan aku juga setuju sama Izar, sebenarnya agen perubahan itu adalah dampak yang kita berikan ke lingkungan sekitar kita tuh seperti apa. Solusi yang kita kasih sebagai anak muda itu seperti apa ke lingkungan sekitar kita. Seperti itu dari aku.
0: Oke, mungkin dari Chris.
1: Dan kalau dari aku kurang lebih menyimpulkan dari semua, agen perubahan itu bagaimana kita bukan cuman hadir sebagai pembawa hal yang baru saja, tapi bagaimana kita merangkul semuanya. Karena perubahan itu bukan cuman tentang kita menciptakan satu hal yang baru, tapi bagaimana kita memperbaharui yang ada, merefresh yang ada, sehingga bagaimana yang sudah ada kita tingkatkan lebih lagi, dan yang belum ada kita bangun lagi. Begitu.
0: Itu dia ya. Wah, luar biasa nih emang ya, perwakilan dari Mangkotar emang udah pantas banget nih sepertinya. Kayaknya udah siap banget ya.
5: Siap banget sih kayaknya, kayak
0: Nah, tapi menurut kalian ya, untuk lingkup Maluku Utara sendiri ya, nah perubahan paling atau mungkin masalah apa yang paling membutuhkan peran anak-anak muda di Maluku Utara saat ini?
3: Kalau dari aku ya kak, aku mungkin lebih ke mengedepankan bagaimana caranya anak-anak muda itu mengenal heritage kita gitu. Nah, heritage itu bukan hanya kultur ya, tapi bagaimana mereka tahu asal usul kultur tersebut, bagaimana mereka bisa memanfaatkannya. Karena di program kerja aku tuh kak, heritage ini kayak aku pengen banget mengajarkan kayak di pemuda-pemudi, karena menurut aku hal itu tuh paling simple. Mm-hmm. Dan menurut aku itu dia bakal memunculkan ide-ide baru, entah mau di ekonomi kreatif atau okay. cerita sebagainya gitu. Mm. Kalau dari aku sih kayak gitu, Kak.
0: Okay, gitu. Itu ya. Oke, okay, kalau yang lain?
2: Kalau aku sendiri sih aku fokusnya di bidang lingkungan saat ini. Karena kenapa? Aku sendiri sebenarnya masih menghadapi berbagai masalah di bidang lingkungan salah satunya. Dan aku rasa untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar harus dimulai dari diriku sendiri dong. Okay. Jadi pastinya kalau mau diri kita sendiri bisa mengajarkan kepada orang lain, tentunya kita sendiri juga harus bisa
3: memberikan contoh.
2: Iya, kasih contoh, kasih dampak yang betul-betul nyata gitu.
0: Wih, mantap-mantap.
1: Iya, kebetulan nih, Kaidar, tema-tema mereka nih berkaitan dengan program kerja mereka tuh berkaitan dengan tema mereka masing-masing. Okay. Kayak tadi Ijar, kemudian Alfi okay. tentang lingkungan, sedang aku dan Aldisti nih tentang entrepreneur atau okay. bagaimana kita mengatasi solusi pengangguran. Kalau dari aku, Kaidar, aku akan bakalan berkaitan dengan dua hal yang tadi mereka lakukan, kayak diijar. Aku mungkin aku lebih programnya mengembangkan bagaimana potensi anak-anak muda untuk terlibat di industri kreatif. Dan ini dia akan berkesinambungan dengan program kerjanya Ijar, dan kita akan memanfaatkan potensinya Alfi sebagai lingkungan untuk menjadi potensi bagaimana kita membangun sebuah bisnis atau kelompok-kelompok usaha yang mungkin selama ini sampah yang tidak teratasi, bagaimana kita mengolahnya dan kita membangunnya dari cerita sejarah dan bisa menghadirkan dan menurunkan tingkat pengangguran sih. Kalau dari aku sih itu sih.
4: Okay. Kalau dari aku mungkin kayaknya berkaitan sama tema yang udah aku bawa dan juga satu tawaran program yang aku tawarkan ke Wirasena kemarin ya. Kalau dari aku tuh sebenarnya aku tuh pengen banget bukan cuma anak muda tapi masyarakat juga bisa sama-sama melihat potensi para petani nelayan gitu loh. Nah kemarin aku tuh sempat menawarkan salah satu aplikasi yang aku rancang gitu. Jadi aplikasinya tuh namanya Sustainicon gitu, aplikasi petani dan nelayan, jual beli petani dan nelayan. Nah, aku pengen sekali kita mari sama-sama berkontribusi, bekerja sama agar lebih memudahkan suatu ekosistem gitu, agar para petani dan nelayan juga mereka bisa langsung berjualan tanpa harus ada tengkulak gitu loh, kalau ada yang dari aku tawarkan gitu. Tapi kalau untuk anak-anak muda yang aku lihat sekarang yang di Ternate, khususnya di Ternate ini, sebenarnya jujur banget banyak sekali anak-anak muda yang punya begitu banyak potensi, pikiran-pikiran yang sangat inovatif dan kreatif, cuman mereka masih perlu mencari tempat atau wadah di mana mereka bisa menuangkan pikiran mereka itu, ide-idenya mereka gitu. Jadi aku pengen mungkin dari teman-teman atau komunitas-komunitas bisa lebih menyediakan tempat untuk anak-anak muda lebih bisa mengekspresikan diri mereka gitu loh.
0: Oke, iya iya, wah luar biasa banget ya. Nah itu dia ya, berarti emang agen proyek perubahan ini ternyata bukan soal ya terlihat yang keren, paling keren gitu ya. Justru pertanyaannya masalah apa yang kita lihat, lalu apa yang kita lakukan setelah melihat masalah itu gitu ya. Dan menariknya juga ternyata di Wirasena Youth Camp ini tuh tidak berhenti di pembentukan karakter anak-anak muda juga ya. Tapi pesertanya juga ini juga diarahkan untuk menghasilkan proyek nyatanya juga gitu kan. Kan tadi juga teman-teman udah bilang kalau misalkan punya program masing-masing juga ya. Nah, nanti kita keep dulu untuk program masing-masingnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke Wirasenanya juga nih ya. Kalau misalkan kalian nanti kan bukan cuma datang belajar ya, tapi ada proyek yang harus dihasilkan gitu ya nantinya ya. Nah, untuk persiapannya sendiri gimana kalian untuk ke Wirasena sendiri? Apakah sudah ada persiapannya atau apa yang dipersiapkan gitu? Boleh.
1: Nah, kalau untuk jujurly untuk keberangkatan ini kita masih menunggu informasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga karena kegiatan Wirasena ini bukan cuman Wirasena doang, tapi banyak rangkaian kegiatan yang sementara dijalankan dengan nama program Wirasena juga. Ada debat, ada juga Indonesian Youth Summit tahun 2006 dan Kami masih menunggu sembari kita juga mempersiapkan diri kita masing-masing untuk bagaimana nantinya yang tadi Kak Idar bilang, proyek akhirnya kita ketika kita bawa ke nasional dan setelah kita dapat ilmu kita bawa ke daerah itu seperti apa yang akan dilaksanakan.
0: Oke, berarti emang harus persiapkan dari sekarang juga.
1: Betul.
0: Ya, karena nantinya kan di sana kan juga banyak kegiatan juga yang berkaitan dengan program-program yang kalian bawain gitu, gitu ya. Oke, nah ini juga aku punya pertanyaan buat masing-masing ya, berbeda pertanyaan nanti.
1: Oh my god.
0: Enggak lah, ini gampang-gampang aja.
4: Oh my god.
0: Oke. Kalau dari Adis dulu deh ya.
4: Adis lagi nih.
0: Nah, ada kalau misalkan program kalau tadi kan Adis sempat bilang ya itu menawarkan aplikasi juga gitu ya. Apakah ada program lain ya yang manfaatnya tuh bisa dirasakan anak muda di Maluku Utara, itu program apa?
4: Karena kalau program yang aku tawarkan ini kan aku fokus untuk saat ini aku fokus ke program yang aku tawarkan di Wirasena ini dulu yang aplikasi. Nah, kenapa aku mengangkat program ini? Karena itu berawal juga dari keresahan. Jadi berawal dari keresahan diri sendiri, terus aku coba buat ide kreatif ini, dan juga ide ini tuh kemarin sempat dibawa di waktu aku ikut kegiatan di Malaysia di Kuala Lumpur. Terus karena ide ini aku tawarkan kemarin di kegiatan yang di Malaysia itu, nama kegiatannya kan Global Youth Nusantara gitu kan. Nah, ternyata disambut baik gitu, bisa bawa pulang juara. Jadi aku berpikir kenapa tidak ditindaklanjuti gitu untuk daerah aku, emang benar-benar ditindaklanjuti. Jadi aku menawarkan program ini kemarin ke waktu wawancara di Wirasena dan sangat direspon baik juga. Jadi sebenarnya aku pengen sampai bisa lolos ini, aku pengen tahu, aku pengen mempresentasikan gitu, mengenalkan program ini. Karena kan aku ketemu banyak orang nih nantinya, pemuda-pemudi yang dari latar belakang yang berbeda-beda. Aku pengen tahu sebenarnya pendapat mereka tentang programku ini tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya ada saran, ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau dirubah, mungkin itu bisa aku jadikan salah satu wadah untuk aku memperbaiki, untuk aku mulai melihat lagi kira-kira program ini tuh lebih baiknya seperti apa. Jadi aku sangat pengen tahu sekali pikiran-pikiran teman-teman, insight-nya teman-teman yang ada di sana. Jadi that's why aku bawa program ini gitu.
0: Oh, wah, luar biasa ya. Berarti emang fokusnya juga ke situ ya, karena dari pengalaman pengen dikembangkan lagi gitu.
4: Iya, benar sekali. Aku sayang banget kalau misalnya apa yang aku tawarkan ini tidak dikembangkan sih, karena aku merasa ini sangat bermanfaat. Manfaatnya bukan cuma untuk pemuda, tapi masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya.
0: Keren. Oke. Nah, kalau dari Alfi sendiri ini kan Alfi kan kalau bahasnya soal lingkungan juga nih ya. Nah, ada enggak sih masalah di lingkungan sekitar yang selama ini tuh Alfi pikir ini tuh sebenarnya bisa nih kita selesaikan kalau anak muda nih mau bergerak gitu.
2: Nah, itu dia. Satu masalah yang paling masih menjadi masalah terbesar yang ternate tentunya yaitu gak jauh-jauh dari masalah sampah. Nah, sebenarnya tuh di lingkungan sekitarku, khususnya teman-temanku sih, mereka tuh tahu, mereka tuh sadar, tapi mereka tuh masih ngerasa kurang wadah atau kurang pengalaman ya untuk bagaimana sih kita bisa bertanggung jawab atas sampah yang udah kita miliki, kita ngolahnya gimana, terus kita jadikan sebagai peluang untuk misalkan jadikan peluang bisnis. Ternyata itu bisa loh, dan itu tuh itu aku tuangkan di program kerjaku yang bagaimana kita tidak hanya bisa peduli hanya dengan tentang sampah atau tentang lingkungan, tapi kita juga bisa menghasilkan peluang bisnis baru yang melibatkan teman-teman atau pemuda-pemuda yang ada di sekitar kita untuk bisa terlibat aktif dalam peduli terhadap lingkungan.
0: Keren, luar biasa. Oke, nah kalau dari Chris sendiri juga ya, ini kan terkait apa ya, kreatif ya, industri kreatif juga, entertain juga nih. Nah, menurut kamu apakah anak muda di Maluku Utara ini itu apa ya, punya potensi ya untuk bergerak di bidang kreatif ini?
1: Ya, sebenarnya industri kreatif itu bukan cuman soal desain grafis, bukan cuma soal musik doang, tapi banyak hal yang bisa dimasukkan ke industri kreatif. Terutama aku fokusnya ke bidang event, karena jujur di kota Ternate sendiri, stigma anak muda terhadap event itu, sebuah industri kreatif event itu pemasukannya kecil, biasanya dianggap begitu. Padahal selama aku terjun ke dunia industri kreatif event, televisi dan lain-lain, industri kreatif itu sangat menjanjikan karena bukan cuman ketika kita event doang kita dapat uang, tapi ketika kita bergerak untuk memplan sebuah event sampai terjadinya sebuah event, itu adalah hal yang sangat menarik untuk kita belajar, ketemu relasi baru, sampai ya itu mendapatkan cuan. Dan rata-rata di tempat ini yang kita berangkat di sana, kita turun terlibat di industri kreatif event ini, terutama Adis, aku, Ijar dan Alfi. Dan aku pengen mengajak anak-anak muda Maluku Utara bahwa industri kreatif itu industri yang menjanjikan, bukan cuma PNS doang, bukan cuma pekerja kantor doang yang menjanjikan, tapi industri kreatif juga bisa menghidupi gitu.
0: Keren ya. Oke, ini luar biasa banget ya. Oke, kalau terakhir dari Ijar sendiri nih ya, kan ini kan soal heritage juga nih ya. Nah, kalau menurut Ijar sendiri, kenapa sih zaman sekarang gitu ya, anak-anak muda tuh mungkin bisa dibilang kayak kurang tertarik ya dengan heritage yang ada di Maluku Utara sendiri ini?
3: Oke, yang pertama mungkin aku perlu tekankan kalau ternyata budaya apa budaya belajar kita di Indonesia Timur atau terkhusus di Maluku Utara itu ternyata lebih ke budaya lisan gitu dibanding budaya membaca. Jadi itulah salah satu mungkin tantangan bagi aku karena di mana anak-anak muda itu kebanyakan kan belum tahu heritage nih kak. Nah itu tuh terkendala karena mereka tuh kadang malas baca jujur gitu. Itu dia yang paling penting mana. Cuman ya syukurnya udah mulai makin banyak teman-teman yang mulai suka heritage gitu. Terkhususnya aku sekarang ini kan tergabung di Ternate Heritage Society. Dan itu juga kayak teman-teman dari Ternate Heritage Society itu kayak mendukung gitu supaya bisa kembangkan untuk menjadi
5: Maluku Utara Heritage Society.
3: Karena kita pengen luas gitu, biar anak-anak muda tuh lebih tahu gitu. Betul. Itu dia sih. Jadi ya seperti itu kalau dari aku.
0: Oke, wih keren-keren.
1: Keren.
0: Program masing-masing ya di berbagai apa ya bidang juga gitu ya, teman Pro 2 ya. Oke, kita keep dulu nih teman Pro 2. Setelah ini kita bakal balik lagi kalau misalkan mungkin kamu pengen nanya-nanya ya, entah itu dari program-program mereka atau mungkin kegiatan ya walaupun emang belum berangkat ya, tapi mungkin mau nanya-nanya soal Wirasena juga boleh banget ya di WhatsApp 0813 7312 5896.

0: Masih balik lagi ya, kita ngomongin soal Wirasana Youth Camp 2026 barengan sama Izar, Chris, Alvin dan juga Adis juga nih, teman pro 2. Nah, karena kan sekarang kan kalian kan juga berada di fase yang belum berangkat juga ya, sebelum berangkat ini nih, sebelum berangkat. Jadi kita belum tahu juga nih persis pengalaman yang mungkin nanti didapatkan di sana seperti apa ya. Tapi justru menarik kalau misalkan membicarakan soal apa yang ingin kalian bawa pulang gitu ya. Nah, kalian kan akan bertemu dengan pemuda dari berbagai daerah ya di Indonesia. Nah, apa nih yang paling ingin kalian pelajari dari mereka? Boleh, siapa dulu?
1: Oke, dari aku aja kayaknya. Kalau dari aku sih, aku pengen ya, of course kita bakal dapat relasi baru ya, dapat teman baru. Kemudian aku pengen melihat bagaimana mungkin saran atau pandangan mereka tentang program kerja aku. Terus kita juga kan bakal ketemu sama mentor-mentor hebat gitu. Dan ada tokoh-tokoh yang spesial ya kata mereka ya. Jadi kita juga belum tahu tokohnya siapa. Iya. Semoga aku
2: itu sih Kaidar, kalau dari aku lebih kayak relasi gitu.
0: Okay. Kalau yang lain?
3: Fun fact-nya ya kak. Tadi tuh dari kita sempat ditanya apa yang ingin kita bawa pulang dari Wirasena.
2: Barusan nih, barusan.
0: Oh iya. Oh, barusan di grup.
3: Iya, grup ditanya. Jadi kayak relate banget sama pertanyaan hari ini.
2: Iya, betul.
3: Jadi kalau dari aku sendiri tuh sama enggak jauh beda sih sama kayak Ijar. Yang pengen kita bawa pulang itu tentunya relasi. Karena kan kita kenalan sama berbagai teman-teman dari semua provinsi tentunya. Kita bisa dapat insight baru dari mereka, mungkin ada saran-saran baru yang bisa bikin program kerja kita tuh improve ke depannya.
0: Kalau Aristi?
4: Kalau dari aku, selain relasi, insight, aku pengen membawa pulang, mungkin siapa tahu kita di sana berkompetisi dengan baik terus bisa dapat gelar apa gitu kan. Itu berarti kita bawa pulang, kita membanggakan juga daerah asalnya kita ya, Maluku Utara. Jadi aku sebenarnya pengen membawa pulang itu ide-ide kreatif yang nanti diberikan masukan gitu sih kak. Mungkin siapa tahu bisa kita menyarankan ke pemerintah sini yang dijalankan gitu kan. Jadi selain aku merasa relasi, pengalaman di sana itu adalah bonus, tapi bagaimana aku di sana dan teman-teman berjuang berkompetisi dengan yang lainnya dan bisa membawa pulang hal-hal membanggakan itu adalah fokus utamanya aku dan teman-teman sih kita. Dari aku sih itu.
0: Dari Chris?
5: Dari aku sih selain bawa pulang oleh-oleh. Iya kan, bakalan ditagi sih. Tapi aku pengen bawa pulang kayak materi, kemudian kurikulum yang diajarkan ke kita untuk kita ajarkan ke teman-teman yang ada di sini. Karena selain tadi relasi, pengalaman, aku rasa di sisi pengetahuan juga itu lumayan penting untuk kita sharing. Karena menurutku sharing is caring. Jadi kita kan dari kita berempat ini kan dari masing-masing komunitas yang berbeda. Ada Ijar tadi dari Heritage, dari Alfi dari Duta Bahasa, dari Adisti dari Inkubator, aku dari TCS. Kita masing-masing pengen bawa pulang kira-kira yang kita dapat ilmunya ini, materinya apa, kurikulumnya apa, kita pengen terapkan buat teman-teman kita, biar bukan cuma kita doang yang jadi agen perubahan, biar lingkungan sekitar kita, sampai pertemanan kita bisa jadi agen perubahan dari hal kecil.
0: Hal kecil dulu ya, benar-benar. Nah, tapi ada nggak sih skill tertentu yang menurut kalian tuh kalian rasa masih kurang, terus kalian pengen upgrade selama Wirasena Youth Camp ini? Ada nggak?
5: Kalau dari aku jujurly berbahasa asing sih, karena jujur Kaidar, aku dan teman-teman Pro 2 setelah kita melihat hasil nih dari provinsi lain sangat wow ya. Ada yang udah ke Kuala Lumpur, ada yang ke Jepang, ada yang ke USA, bahkan Rusia, dan itu menantang diriku untuk apa sih yang masih kurang deh. Aku sadar diri aku bahasa asing sih. Aku bakalan berpush. Mungkin dari yang lain?
4: Kalau dari aku mungkin kerja sama tim kali ya.
0: Oh, kerja sama tim.
4: Jadi kalau sudah kerja sama tim itu berarti semuanya tuh harus dilepaskan gitu. Ego diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Jadi kalau udah namanya kerja sama tim berarti kita harus self control. Caranya self control. Jadi ya mungkin yang pengen aku lebih tingkatkan lagi kerja sama tim, karena kan kita bekerja dengan orang-orang dengan latar belakang berbeda-beda. Jadi penyesuaian diri itu sangat perlu, self control juga sangat perlu, dan mungkin itu aja sih kalau dari aku.
0: Oke, kalau
3: dari aku kepercayaan diri. Karena kan kita merepresentasi Maluku Utara ke orang banyak. Jadi tentunya kalau misalkan kita tidak bisa mengembangkan kepercayaan diri kita di nasional nanti.
0: Betul.
3: Gimana kita bisa menjadi wakil dari pemuda-pemuda Maluku Utara untuk bisa kasih tahu nih kalau kita di Maluku Utara tuh butuhnya ini.
0: Oh, ya keren. Izar,
2: kalau dari aku sih ini ya, apa? Sebenarnya sama-sama kayak Alfi juga kepribadian gitu. Karena aku tuh sebenarnya masih apa kurangnya tuh kayak belum berani kayak sok-sokap gitu, tahu enggak sih? Jadi pengennya kayak tiba di sana tuh langsung sok-sokap gitu, kita bakal kenalan sama teman-teman gitu. Karena aku pengen nanya mereka satu persatu gitu, "Bo, menurut kamu ini kayak gimana sih?" gitu. Kalau aku dari program gitu, bentar,
0: satu persatu banyak banget ya berarti.
2: Sedikit kalau menurut aku ya. Kan energi sosialnya
0: tinggi. Energi sosialnya betul.
5: Extrovert semua ini.
0: Extrovert ya. Iyalah ya. Kalau udah ikut kegiatan gini mah harus extrovert.
5: Betul.
2: Pas pulang baru.
0: Oke, okay. Nah sekarang kan ini mungkin setelah pulang nanti gitu ya, karena kan ini kan bakal pergi ke Jakarta ya, ikut campnya, bertemu banyak orang, dapat ilmu, dan itu keren juga ya. Nah pertanyaan besarnya ya, setelah pulang ke Maluku Utara nanti itu mau ngapain? Nah kalian ini udah punya bayangan belum setelah pulang dari Wirasena Youth Camp ini? Kegiatan pertama yang ingin kalian lakukan di Maluku Utara apa?
5: Kalau dari aku nih Kak Idar, karena sepulangnya aku dari Jakarta itu aku pengennya kita langsung masing-masing diseminasi dari hasil yang kita dapatkan. Karena kita semua masing-masing berbeda tema nih. Jadi kita sudah mungkin sudah bisa mencari kan, kita udah ada target dan audiensnya masing-masing. Kalau aku sih langsung kayaknya bakalan memanfaatkan komunitas dan kelompok masyarakat yang mungkin aku bisa udah bisa apa teaching atau berikan pembelajaran, supaya kita udah bisa nih mengkolaborasikan dan menerapkan apa yang aku dapat sih kalau dari aku.
0: Oke, yang lain?
2: Oke, kalau dari aku sih karena programnya tadi kayak North Maluku Heritage nih, aku bakal langsung eksekusi untuk coba berunding dengan teman-teman komunitas gitu. Karena sebelum itu kan kita harus mungkin melihat situasi atau kondisi gitu. Jadi ya lebih ke coba untuk membuat kampanye besar-besaran gitu tentang North Maluku Heritage itu.
3: Oke, kalau dari Alfi sendiri itu yang pertama, aku pengen pulangnya itu kita sharing dulu sama komunitas yang sudah jadi mitra kita kan. Kita sharing pengalaman, terus kita tanya balik untuk memantapkan planning yang sudah kita buat. Apakah planningnya sudah cukup atau sudah tepat untuk dilaksanakan saat itu juga.
4: Kalau dari aku mungkin kurang lebih sama kayak Alfi ya. Aku setuju banget sama apa yang Alfi bilang. Jadi hal pertama yang dibawa pulang, yang pertama yang dilakukan setelah balik dari Wirasena adalah sharing. Karena kata teknis kan sharing is caring. Jadi aku cerita dulu bagaimana teknisnya di sana, apa yang kita lakukan di sana, apa yang kita dapatkan di sana, sharing ke komunitas-komunitas yang ada, sharing juga ke mahasiswa-mahasiswi, teman-teman kampus. Nah setelah itu baru kita pikirkan planningnya mau seperti apa nih. Ini kan misalnya idenya udah bagus banget, udah di ACC juga, langkah pertama kita after ini tuh biar bisa menjalankan program ini tuh seperti apa gitu. Kita berdiskusi bersama-sama gitu. Mungkin, iya benar banget. Mungkin udah bisa setelah kita balik, mungkin ada udah bisa pencarian delegasi-delegasi baru.
5: Betul.
3: lebih potensinya
5: ya. Potensi-potensi berikutnya.
4: Biar bisa ke batch selanjutnya.
0: Ya. Oke, luar biasa ya untuk udah ada bayangan juga ya dari nanti di camp terus balik lagi ke sini mau ngapain untuk programnya juga. Tapi ada nggak diminta kayak membuat program bersama gitu, ada nggak?
4: Belum sih.
5: Ya. Sejauh ini belum karena ya. Kita pastinya kita harus melihat bagaimana alur gerak kegiatan kemudian camp-nya seperti apa. Kalau memang diberikan kesempatan untuk kita ada program kolaborasi, why not? Karena kan bagus karena kita berempat saling berkaitan nih semua. Jadi bagaimana kita selain sendiri-sendiri ya kita bergerak bersama lebih baik.
0: Baik ya, betul nih Dria ini ya. Oke, ini sekarang kita realistis sedikit ya. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke agen perubahan. Nah, menjadi agen perubahan itu kan sebenarnya enggak mudah ya.
5: Iya, benar.
0: Nah, apa nih tantangan terbesar yang kalian bayangkan ya ketika pulang nanti setelah menjadi agen perubahan ini? Ada enggak?
1: Dari aku aja kak. Kalau dari aku tuh tantangan, kalau sesuai visi aku ya kak, itu tantangannya tuh penolakan.
0: Betul.
1: Biasanya kita bisa melihat mungkin dari pemuda bahkan dari masyarakat itu saja kayak menolak. Kenapa tuh orang harus mengetahui heritage, bukannya itu sebuah masa lalu gitu. Nah itu dia problemnya, itu kita harus melawan hal itu. Itu yang paling realistis banget saat ini karena memang saat ini juga Kaidar, kalau saya jelaskan tentang heritage kayak tentang Ternate, Sejahterate, itu tiba-tiba yang diangkat, kenapa sih harus membahas masa lalu gitu. Jadi saya merasa kayak kenapa ya kayak gini, padahal hal-hal seperti ini tuh yang kita ketahui itu harusnya jadi basic gitu supaya kita bisa kembangkan di kemudian hari gitu. Tantangannya kayak gitu sih.
0: Ada yang lagi?
5: Kalau dari aku ya duluan Alfi. Kalau aku sih bakalan bagaimana kita mempengaruhi anak muda yang mager.
0: Okay.
5: Karena selain penolakan tertolak secara kasar, kita akan mungkin akan tertolak secara halus dengan mager itu. Karena jujur potensi anak muda itu di Maluku Utara banyak.
0: Iya,
5: banyak. Tapi satu hal yang bikin anak muda yang gak bisa maju atau tidak bisa mengupgrade diri itu karena mereka malas. Karena mereka malas mengeksplor hal yang baru, stuck di hal tersebut. Dan bagaimana kita sebagai agen perubahan dan teman-teman juga yang mendengar ini sebagai agen perubahan, ayo kita keluar dari zona nyaman kita. Karena Ternate dan Maluku Utara tuh banyak hal yang bisa dieksplor, bukan cuma pariwisatanya, tapi banyak hal. Sehingga selain kita tantangannya penolakan, mager ini sih kak yang bakalan agak PR ya.
0: Itu PR banget ya. Oke, ada yang lain ke Alfi tadi?
3: Kalau aku tuh kayak tadi udah kak Chris bilang zona nyaman ya. Kalau biasanya kan kalau Gen Z ya, kalau udah nyaman di satu tempat pasti udah malas ke tempat-tempat yang lain atau coba kegiatan-kegiatan lain. Jadi tuh biasanya mereka bakal meragukan ide yang udah kita coba planningkan itu. Itu sih yang masih menjadi PR kayaknya bagiku sendiri.
0: Alfi? Alfi, Adis.
4: Parah.
0: Sorry.
4: Kalau dari aku, dari Alfi yang zona nyaman, kalau dari zona nyaman, Kak Kris yang rasa malas dan punya Iza juga, sebenarnya itu adalah tantangan yang besar buat kita karena anak muda sekarang yang aku dapati mereka sangat punya kurang rasa ingin mencari tahu gitu.
5: Betul.
4: Jadi kalau misalnya kita menawarkan sesuatu program atau kegiatan, itu pasti hal yang pertama kali mereka pertanyakan tuh, kenapa sih kita harus ikut ini?
5: Iya, exactly.
4: Kenapa sih? Mereka selalu merasa hal-hal seperti ini tuh membuang tenaga,
5: energi.
4: Tapi sebenarnya kita sebagai anak muda ini, kalian ini sudah difasilitasi, sudah diberikan kemudahan, sudah dikasih wadah. Harusnya daripada kalian membalikan badan, kenapa kalian tidak ikut berkontribusi?
5: Iya.
4: Itu sih. Rasa ingin tahu yang masih sangat minim banget.
5: Iya.
0: Itu dia.
4: Tantangannya itu.
0: Tantangannya masing-masing juga sama ya. Oke. Nah, ini jawab masing-masing singkat-singkat aja gitu ya. Oke, okay, setelah semua rangkaian Wirasena selesai ini ya, kalian pengen dikenal sebagai anak muda yang seperti apa? Nah, setelah kegiatan nanti selesai. Oke, okay, dari siapa dulu?
4: Kalau dari aku sebenarnya pengen banget dikenal sebagai anak muda yang apa ya? Bingung nih. Jadi bingung. Aku pengen banget dikenal sebagai anak muda yang inspiratif dan memotivasi.
0: Oke, okay, yes, motivasi.
4: Jadi karena sebenarnya ini menyangkut sama jurusan aku juga sih di kampus, karena biasanya anak teknik jarang banget kelihatan aktif kan. Aku pengen
5: mendobrak.
4: Yes, benar. Nah, aku pengen menjadi sesuatu yang baru yang tidak familiar gitu loh di teknik, dikenal sebagai perempuan teknik yang memotivasi dan inspiratif. Aku pengen.
0: Oke, okay, Kavi.
3: Aku pengen menjadi perempuan pemuda yang keren, okay, dan representatif bagi pemuda-pemuda lainnya.
0: Oke,
3: okay, ya, keren. Kalau kita udah mewakili kan udah pasti kita keren.
5: Betul.
3: Kan?
5: Oh my
0: god. Dari Izar sendiri.
2: Kalau aku pengen dikenal sebagai pemuda yang out of the box.
0: Wow, kita tunggu kejutan-kejutan dari
5: box-boxnya berikut. Mystery box ya, mystery box. Aku penutup. Aku penutup dari semua adalah kita mau dikenal sebagai anak muda yang by-event. Aku kenapa aku pengen mengenalkan istilah ini, karena terkadang itu kita dipasang stigma kita anak muda yang terlalu buang energi di industri kreatif.
0: Okay.
5: Dan aku rasa hal ini harus kita dobrak kayak tadi ya Adisti bilang. Betul. Kayak Ijar bilang harus out of the box. Dan aku pengen saya terutama mengenalkan bahwa by event itu bisa menghasilkan cuan juga.
4: Okay.
5: Jadi bukan cuman dari hal-hal yang kita kerjakan yang mungkin yang kelihatannya duduk di depan laptop kerja di kantor, tapi by event juga bisa, heritage juga bisa, lingkungan bisa, bahkan nelayan dan petani juga bisa. Gitu. Jadi kenapa kalau kita bisa, anak muda lain tidak? Jadi betul yang tadi Alfi bilang, kita harus keluar dari zona nyaman.
0: Betul. Oke. Nah, boleh mungkin terakhir ada yang mau ditambahkan, mungkin menyampaikan sesuatu buat anak muda di Maluku Utara sendiri ya, yang mungkin masih ragu atau tidak punya kepercayaan diri ya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, atau kayak mau merubah gitu menjadi lebih baik, apa nih?
2: Kalau aku untuk anak-anak muda yang ada di Maluku Utara, yes, itu coba untuk keluar dari zona nyaman kalian. Ya, karena itu benar-benar penting bagaimana caranya kalian melihat sudut pandang lain.
5: Betul.
2: Yang bisa maksudnya membuat diri kalian itu lebih banyak potensi.
5: Yes.
0: Itu dia. Yang lain ada?
3: Ayo terus penasaran, terus coba hal baru, explore hal baru, cari pengalaman sebanyak mungkin selagi masih muda.
4: Yes. Benar. Aku setuju. Kalau dari aku sendiri, jangan takut.
0: Jangan takut.
4: Rasa takut itu hadir karena afirmasi negatif yang kita punya.
0: Iya.
4: Mulai dari overthinking yang secara percuma-cuma ada, itu yang bikin insecure. Kamu ya insecure, itu bikin kamu enggak bisa maju, enggak bisa step up. Okay. Instead of kamu takut, kenapa enggak kamu coba biar kamu tahu hasilnya tuh kayak gitu.
5: Yes.
4: Jadi semangat, jangan takut, coba aja dulu apapun hasilnya, you did your best.
0: Yes. Dari Chris sendiri sebagai penutup juga.
5: Kalau aku dari penutup malam hari ini untuk pemerintah. Jadi untuk pemerintah nih terutama, kita anak muda tuh banyak potensi, banyak sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovasi. Ayo dong, fasilitasi kita, berikan kita ruang untuk bereksplor. Karena tadi betul yang disampaikan teman-teman, kita anak-anak muda udah banyak yang tidak insecure, tidak takut, udah mau keluar dari zona nyaman. Tapi terkadang ketika kita mau melangkah, banyak ruang yang terbatas untuk kita anak muda bereksplorasi. Jadi aku bukan cuman mengajak anak muda, tapi buat para pendengar ini, terutama yang terlibat di dalam dunia pemerintahan,

0: support.
1: Luar biasa banget ya, ini keren-keren banget ya dari program-program kalian juga ya. Semoga kegiatan nanti bisa lancar-lancar. Pastinya harus juga kesehatan ya, karena masih panjang juga, lama juga ya menunggu itu informasi keberangkatan seperti apa juga. Dan semoga bisa lancar di sana nanti. Terus baliknya juga, semoga program-program yang kalian rencanakan bisa terrealisasikan dengan baik ya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih ya buat Izar, Chris, Adis, dan juga Alfi di malam hari ini udah datang di Jaga Malam ya. Nanti setelah mungkin habis dari kegiatan kita bakal ketemu lagi kali.
2: Oke,
1: terima kasih ya, bye-bye. Oke, itu dia teman Pro2 ya. Aku udah ngobrol-ngobrol seru juga ya barengan sama mereka berempat. Dan setelah ini udah di jam 9 malam ya, bakalan ada music live chat juga bareng sama teman Pro2 di Jakarta. Dan aku bakal balik lagi nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, jangan lupa ya, jangan stay tune terus di area Pro2, ternyata teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu. Gak
0: bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah.
1: Udah cerah ya?
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise
0: ya?
1: Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
2: Tahun lalu.
0: Iya bener. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
0: Ayo, bener.
2: Santai aja.
0: Santai aja. Bener.
2: Kita.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
0: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Benar, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gua ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gua kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
1: Tapi karena lo tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
2: Ya benar.
1: Lo masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih jat minimal chat GPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak chat GPT TikTok udah paling solusi tuh.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya
0: benar.
1: Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget, baru udah ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah
0: Ben. Gokil.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak, bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren.
0: Bener.
1: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, gitu lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik, jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih positifnya ya.
1: Bener. Jadi beda mengurus anabul, beda.
0: Salah.
1: Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Coy. Jangan lu masukin kandang. Beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul. Beda-beda sama anabul.
1: Ya kan biar lu ada gambaran aja. As a cat person kan.
0: Cat person gue. Cat person gue.
2: Aduh, jauh dah.
1: Beda mengurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, teman Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakit Maju 11 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 11.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih Music Live Jam.
1: Yo, masih bareng Elan Edit dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih. Yo, iya. Terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zara dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran, ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi itu gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Gila. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk.
1: Lebih siap ya? Ya, bener. Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. kayak siaran
2: bener. Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak nyampe 5 jam. Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba harus ikut kelas-kelas itu, karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini, gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya? Jadi kita tenang juga.
1: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
1: Sedetail itu
2: sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi, gitu-gitu, belajar semua.
1: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Benar. Iya. Yeah. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Oke, itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu?
2: Itu sebenarnya menggambarkan, ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, ada kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Iya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikim, sama Rinrin di United, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia, apalagi Indonesia, lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lo nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lo nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini, terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine gitu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah Maju Satu-Satu.
0: Gila. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: Perlulah. ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu nggak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang
0: bener,
2: harus
0: bener.
2: Lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise, cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini, cuy. Lu
2: gue masih kayak nongkrong ya.
1: Iya, nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo.
0: Keren,
1: gitu, wise ya. banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton, gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Iya.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue paling nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng.
0: Oke.
2: Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Kalau maju barengan gimana, Kip?
2: Ya, PR juga.
1: Iya kan? Seker juga kan?
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi, kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Yeah. Bahkan ada apapun di depan sana, gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Wow,
1: laki-laki.
0: Jadi digitu-gituin malas banget.
1: Jangan diinin-inin banget ya. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue ngefans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue. Gue tuh sakit plisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Yaudah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Ah, okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Yoi.
0: Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
1: Yoi.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya
3: benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
2: Benar.
1: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Nah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibesnya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Nah, terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya, feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur. Karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga ya. Dari Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Salah. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Gas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya. Bener.
2: Sinkronize, tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Udah kelar. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Siapa tulan? Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo tandeman sama cewek kayaknya menarik.
1: Masuk kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Iya.
0: Siapa dulu dia? Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
2: Salma Sasabil.
1: Oke.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Iya. Nabila Takiyah.
1: Iya. Iya.
0: Gitu taruh langsung.
1: Gitu.
2: gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan
2: kelas banget Keliodra ini.
1: Iya. Tadi
2: kita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa dong.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener, lagunya juga gini-gini juga nih. Ziva bisa sih.
1: Bisa.
0: Oh itu ya ilang ya.
2: Colek terus.
1: Terus kita beralih ke WA dir.
0: Ya.
1: Malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Ini panjang ya.
1: Panjang nih.
0: Lu punya waktu gak sih?
1: Kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin aja,
0: Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan. Gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik. Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, benar. Harus nyeni gitu.
0: Benar.
2: Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita enggak pernah tahu tapi gua enggak pengen begitu. Gua pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Benar-benar. Yeah.
1: Lo pengen punya karya terus-terusan ya. Yeah,
2: dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten ya, banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lo sekarang lagi banyak dong, Gipe.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright, menarik.
1: Wah, menarik nih, menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang. Oh,
0: bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
0: Iya, sih.
1: Biar
0: gak sendiri mulu gitu
1: ya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Saksi. Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama.
0: Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakit. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live-chat, dan masih bersama Zaki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan.
0: Sedap.
2: Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti lari teman-teman anak lu ngecengin lu?
0: Iya pak.
2: Sakit.
0: Iya. Sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
1: Aduh, iya. Tapi gak tahu sih itu masih bakal bertahan sampai.
0: Tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
1: Ya,
0: pasti nanti ada inovasi baru lah. Nggak itu terus.
1: Bener. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Apa aja satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang sakit ya.
0: Udah bisa dong pastinya.
1: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah? Atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja. Tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
1: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
0: terlalu
2: terlalu detail itu.
0: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya?
1: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
0: Canda. Dan di MV-nya ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album itu? Berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
0: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
0: Apa nggak tahu? Gue ngedoain sakit aja.
1: Oh iya bener sih.
0: Album.
1: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Bener. Ya. Impian iya, semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
0: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
0: Oke.
1: Colek bolu.
0: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
0: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys.
1: Bener. Oke deh mungkin. Kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
2: Asik.
1: Keren.
0: Terakhir kesini buat catong kerong.
1: Beda bro.
0: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
0: Hashtag Papa Ben. Luar biasa. Tapi btw ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
0: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
0: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakit.
1: Betul. Ini udah dikasih tease sedikit mungkin ya.
0: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
0: Nah,
1: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya.
1: Oh iya.
2: Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
0: Tetap Sakit ya.
1: Tetap sakit. Sakit ya tuh di sini.
0: Sakit ya.
1: Baru.
0: Dikeluarin lagi. Kenapa? Dari tadi gini.
1: Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
1: Kepecet emot. Ya, thank you so much, Akib.
0: Thank you, Kim.
2: Terima kasih, kakak.
0: Salam buat Ben ya.
2: Siap, salamin.
1: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
1: next
2: banget.
1: Next project-nya ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakib ya.
0: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakib undur diri. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari ngelke mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik ke.

Idar juga masih balik lagi buat temenin kamu, dan di jam 10 ini bakalan ada request dan sharing time. Kalau misalkan kamu mau request-request lagu, mau titip-titip salam, mau curhat, mau cerita, juga bisa banget teman Pro 2, satu jam ke depan aku bakal nemenin kamu ya. Langsung aja ke WhatsApp 081373125896 atau di Instagram juga boleh banget ya, TRRI Pro 2 Ternate 2 nya pakai angka. Sampai di jam 11 aku tunggu nih teman Pro 2 sambil muterin lagu-lagu yang kamu banget. Jadi pastiin ya, kalau misalkan mau request, mau curhat juga silakan ya. Makanya stay tune aja terus, pastinya cuma di TRRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, salah.
2: Jadi nggak mood. Aku
0: enggak.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu wangi gila keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu, duduk di sini, Bu.

Alright teman pro 2 ya. Kita balik lagi ya, masih ada request dari sharing time juga. Ini kalau kita lihat di WhatsApp, ini banyak banget ya fanbase dari Berbinar ya, Sabrina Leonor yang udah request lagunya ya. Ini aku lihat ada siapa nih. Ada ini Mobile 7826. Terus ada Caca, ada Widi, ada Fitri. Terus juga ini ada siapa? Ada Tasya juga. Dan siapa lagi ya? Ini banyak banget ya. Ini Berbinar semua. Requestnya lagu Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Terus juga ini ada Lara ya. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin ganggu. Iya, aku mau request satu lagu, boleh enggak Kak? Boleh banget ya Lara. Kamu mau request lagu apa? Silakan langsung aja typing, nanti aku bakal puterin buat kamu di malam hari ini ya. Kalau misalkan mau cerita-cerita, titip salam juga boleh banget teman pro 2 ya. So special buat Berbinar yang udah request di malam hari ini, ada Sabrina Leonor dengan Haha.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: 사랑해요. 오. 처음 들은 척하는 것 봐.
3: 하지마.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

aku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

teman-teman berdua, dengan terdengarnya tone penutup kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program kegiatan Pro 2, siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 7 Oktober 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 8 Oktober 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 90.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi teman berdua, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali mereka tetap mereka, sekali di udara tetap di

0: YFM Era Ribu 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM Era Ribu 2 Ternate, teman terbaik kamu. Langsung dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairo nomor 2 Prodo FM Ternate, kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Zilan Reski Amalia. Hai, selamat pagi, good morning teman Prodo. Pukul 5 sampai di pukul 11 siang bakal nemenin kamu. Untuk pagi hari ini aku bakal nemenin kamu tentunya ada updatean-updatean informasi yang akan kita start dari pukul 6 pagi nanti ya teman Prodo. Pukul 6 kita akan start dan sampai di pukul 10 untuk sepada kita teman Pradua. Untuk pukul 5 ke pukul 6 pagi hari ini teman Pradua kita ada Just More Music dulu. Untuk menanti Hasanah pagi juga ya di pukul 5.30 waktu Indonesia Timur teman Pradua. By the way, waktu kumandang azan sholat subuh ya hari ini udah lewat ya, di pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan nantinya untuk Hasanah pagi di pukul 5.30 akan ada lagu-lagu religi buat menemani teman Pradua. So, kau bisa enjoy aja di sini Pradua FM Ternate, kau bisa dengerin melalui 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kau bisa juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id.

sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan

0: 99.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqalah, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa, kembali lagi di Hasanah Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah untuk segala nikmat yang telah Allah curahkan untuk kita. Kita kembali diberikan nikmat rezeki untuk dapat bernafas untuk pagi hari ini dan dapat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2, untuk Hasanah Pagi di edisi hari ini kita akan berbagi tentang larangan bullying dalam Islam. Bullying atau perundungan ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan melukai atau merendahkan individu lain melalui tindakan fisik, lisan, atau emosional. Dan teman Pro 2, tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan lingkungan keluarga. Dan dalam perspektif Islam, teman Pro 2, tindakan perundungan atau bullying ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuk prinsip untuk menghormati dan peduli terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, teman Pro 2, Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk perundungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri." Teman Pro 2, jika mengutip dari laman Kemenak, ayat tersebut dengan jelas melarang kita untuk mengejek, mencemooh, apalagi melukai fisik orang lain. Karena mungkin orang yang menjadi sasaran ejekan atau cemoohan kita justru memiliki martabat yang lebih tinggi daripada yang mengejek. Dalam segala konteks, penghinaan adalah perbuatan yang sangat tercela karena dapat menyakiti perasaan orang lain, terutamanya jika perbuatan tersebut terjadi di depan publik. Demikian juga mengenai perundungan, teman Pro 2, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam lingkungan maya yang mencakup penghinaan, ujaran kebencian, celaan, sumpah serapa, atau tindakan fisik terhadap pihak lain adalah tindakan yang keji atau fahsya. Oleh karena itu, teman Pro 2, dalam Islam perundungan atau bullying diharamkan hukumnya karena merupakan perilaku yang melukai perasaan orang lain dan dapat merusak citra atau martabat kemanusiaan mereka. Terlepas dari apapun, Islam secara tegas melarang perundungan. Bagi para pelaku yang telah melakukan perundungan, maka seharusnya meminta maaf kepada korban agar dosa-dosa mereka dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Pro 2, semoga saja apa yang kita sharing ini menjadi satu pegangan dan juga pengingat untuk kita semua agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak menyakiti antara sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Hasanah Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama, teman Pro 2, 3.826 tanaman warga Taliabu terbakar, warga terdampak dapat bantuan dari Polres. Warga Pulau Taliabu menyalurkan bantuan sosial atau Polres Pulau Taliabu menyalurkan bantuan sosial berupa makanan dan minuman kepada warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada 7 Oktober 2026 kemarin. Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu bersama dengan personil sebagai bentuk kepedulian dan juga dukungan kepada masyarakat yang terdampak akibat kebakaran yang masih terjadi di sejumlah kawasan perkebunan dan warga. Kita beralih ke kabar olahraga, teman Pro 2. Pedro resmi pensiun usai bertugas di FIFA ASEAN Cup.

dari sepak bola pada hari Rabu 7 Oktober, beberapa hari setelah bertugas dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Sebelum bertugas di Indonesia sebagai perwakilan FIFA Legend dalam FIFA ASEAN Cup 2026, Pedro tercatat sebagai pemain Lazio, namun kisahnya bersama dengan Lazio berakhir sejak 4 bulan yang lalu. Selama jeda internasional 21 September hingga 6 Oktober 2026, Pedro menjadi delegasi FIFA Legend dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Yang pria 39 tahun ini hadir di Jakarta saat final Indonesia versus Thailand. Pedro datang langsung ke Jakarta bersama dengan legenda timnas Bulgaria di Mitar, dan dia bergabung dengan legenda sepak bola ASEAN seperti Patrick Richelt, Zakwan Ada, dan juga Noh Alam Shah. Hanya dalam tempo 2 hari setelah kehadirannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Pedro mengumumkan gantung sepatu lewat videonya di media sosial Instagram. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di pukul 10 pagi nanti. Saya Jita Treskia. Terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM。Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Nemenin kamu pagi hari ini. Kita ada updatean informasi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 sampai di pukul 10. So, enjoy di sini. Satu jam ke depan kita ada informasi seputar lifestyle. So, don't go anywhere. Stay tune di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

udah pada bangun, harusnya sih udah ya teman berdua, harusnya udah bisa mempersiapkan diri ya. Harusnya udah mempersiapkan diri setidaknya minimal ya, kamu udah siap-siap untuk olahraga pagi. Celah, hidup sehat harus dong teman berdua. Kalau misalkan sekarang kamu olahraga terus ada orang yang ceng-cengin kamu, "Celah, sok olahragawan lu, celah, sok sehat." Biarin, gak apa-apa. Aku suka sehat daripada kamu. Gituin aja teman berdua ya. Gak apa-apa banget ya. Kalau misalkan ada orang yang ceng-ceng, kamu gak perlu malu. Karena ada loh orang yang, karena ada temanku yang dia mau bilang, "Aku tuh pengen banget olahraga, tapi aku takut kayak diceng-cengin." Kalau kita orang terlatih kan bilang, "Akang udah pagara tuh." "Akang udah pagara sampai." Tapi ternyata enggak teman berdua. Kalau aku sih ya bodo amat ya, kamu mau bilang apa juga ya, selama tidak merugikan orang lain dan demi untuk kesehatan aku, ya aku gas aja sih teman berdua. Karena emang olahraga sih wajib ya. Olahraga sih wajib. Yang mungkin kamu ini ya, bisa lakukan gitu dengan tidak harus olahraga yang berat ya. Nah mungkin kamu bisa awali olahraga di pagi hari ya, yang bisa direkomendasikan. Nah apa aja, mungkin bisa dengan jogging atau lari kecil, berlari santai ya, untuk melatih jantung kamu teman berdua. Gak usah yang langsung day one jogging langsung 5 kilo, enggak juga. Bisa aja 2 kilo, bisa aja 3 kilo, bisa ya. Gak usah yang langsung kamu pengen ngeliatin di Strava kalau aku nih 5 kilo day one, gak perlu kayak gitu. Atau mungkin bisa jalan kaki atau jalan cepat ya. Kamu bisa pilih yang paling ringan ya dan mudah untuk dilakukan semua usia. Oh, tapi aku gak ada sepatu, gak usah pakai sepatu ya, jalan kaki aja.

atau jalan cepat keliling kompleks rumah aja udah aman banget. Jam-jam segini tuh paling aman banget. Kemudian kalau bisa senam, teman terdua ya, gerakan-gerakan yang mungkin mau bisa ikutin dari YouTube kayak gitu, atau juga mungkin kalau punya sepeda bisa keliling-keliling lingkungan sekitar rumah kamu dengan sepeda, yoga atau stretching juga ya, kalau bisa peregangan untuk melenturkan otot-otot kamu dan juga bisa menenangkan pikiran kamu, teman berdua. Boleh banget tuh. Manfaatnya banyak banget ya, manfaatnya banyak banget kalau misal kamu pengen untuk lari pagi. Nah, itu memang apa ya, olahraga atau aktivitas fisik atau olahraga ringan yang memang banyak dilakukan, yaitu jogging atau lari pagi, teman berdua, karena memang mudah dilakukan ya. Ya, manfaatnya juga banyak ya, kesehatan jantung sampai dengan bisa meningkatkan suasana hati kamu juga. Jadi apa ya, kalau bicara soal manfaat dari lari pagi ya, itu selain jantung, menjaga kesehatan jantung, menjaga berat badan tetap ideal, meningkatkan kesehatan tulang dan punggung dan juga otot ya, kemudian meningkatkan kualitas tidur, menurunkan resiko kanker, meredakan stres dan juga meningkatkan suasana hati, bisa juga meningkatkan fungsi otak ya, teman berdua. Mau bisa lari pagi di jam-jam segini nih, jam 6 ya, atau kalau bisa jam 7, jam 8, jam 9 itu masih boleh tuh, teman berdua, karena mataharinya kan masih pagi tuh, masih apa ya, masih optimal lah, teman berdua. Itu dia tuh. Jadi gimana, mau lari pagi atau mau lanjut tidur? Kalau aku sih larpak ya, lari pagi cuy.

96 Point Supra FM, teman berdua. Selamat pagi dulu nih buat kamu yang baru gabung. Kita masih ada updatean-updatean informasi-informasi menarik pagi hari ini buat kamu. Dan pastiin kamu stay tune aja ya, dengerin Pre 2 FM Ternate. Kita ada updatean informasi apa lagi nih, teman Pre 2. Begini, kalau misalkan pagi hari ya, kamu pengen untuk menaikkan mood ya, kadang-kadang tuh kan memang semua orang tuh pengen banget untuk bangun pagi dan dapat mood yang bagus gitu kan, teman Pre 2. Nah, mulai dari bangun tidur, terus apa yang dia baca duluan, kalau dapat kabar yang kurang menyenangkan itu pastinya bakal aduh. Tapi kalau misalkan bangun tidur terus kayak dapat good news, dapat sarapan yang enak juga atau sarapan yang sesuai dengan mood kamu, waduh, itu kayaknya bakal seharian full senyum ya. Nah, kopi di pagi hari, teh di sore hari, atau minuman bersoda setelah makan, atau minuman energi ketika sedang lembur, ini mungkin udah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari ya, teman Pre 2. Tapi kamu harus tahu ya, kalau pilihan minuman tuh tidak hanya berdampak pada kondisi fisik ya, tapi juga berkaitan dengan suasana hati yang antara dia bagus atau enggak ya, atau resiko depresi ada atau enggak gitu. Segitunya ya. Jadi kamu tahu gak sih, ada sebuah penelitian terbaru yang menemukan adanya hubungan antara jenis minuman yang dikonsumsi dengan resiko mengalami gejala depresi, teman Pre 2. Misalnya nih ya, kamu konsumsi kopi itu dikaitkan dengan kemungkinan gejala depresi yang lebih rendah. Sementara beberapa minuman pemanis justru menunjukkan hubungan sebaliknya nih, teman Pre 2. Ya, ini aku lansir dari Medical News Today. Kalau temuan ini tuh berasal dari meta-analisis yang menggabungkan ada 59 penelitian gitu ya, dengan lebih dari 2 juta peserta dari 22 negara. Nah, jadi hasilnya tuh untuk orang yang mengonsumsi kopi dalam jumlah lebih tinggi itu punya kemungkinan mengalami gejala depresi sekitar 13% lebih rendah dibandingkan yang sedikit atau tidak minum kopi. Benar seperti itu. Tapi bukan berarti minum kopi itu otomatis akan bikin kamu terhindar dari depresi. Enggak juga, teman Pre 2. Nah, penelitian ini tuh juga menekankan hubungan bukan bukti bahwa kopi secara langsung mencegah depresi. Tidak seperti itu, teman Pre 2. Karena menurut ahli gizi Jennifer Pillen, di mana kopi itu tidak hanya mengandung kafein, ada berbagai senyawa lain di dalamnya yang punya sifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Nah, kafein sendiri itu bekerja sebagai stimulan gitu loh, stimulan sistem saraf pusat dan juga bisa mempengaruhi aktivitas beberapa zat kimia di otak yang berkaitan dengan rasa senang, kemudian motivasi, energi gitu. Jadi memang sengaruh itu, teman Pre 2 ya. Nah, itu sebabnya ya, menurut para peneliti, efek kopi terhadap kesehatan mental tuh kemungkinan tidak hanya berasal dari kafein, tapi juga dari berbagai senyawa lain di dalam kopi, teman Pre 2. Nah, tapi bukan cuma soal ada kafein atau tidak nih ya. Jenis minuman atau kandungan gula dan juga senyawa di lain ya di dalamnya itu perlu juga untuk diperhatikan, teman Pre 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu bilang aku minum kopi biar menghindari diri dari depresi, ya mungkin itu ada pengaruhnya juga, teman Pre 2. Tapi bukan serta-merta kalau si kopi ini tuh dia bakalan jadi minuman untuk minuman yang bisa membuat kamu bisa kayak terhindar dari depresi kayak gitu, itu enggak juga sih, teman Pre 2. Ya udah deh, kita masih ada updatean-updatean informasi menarik lainnya pagi hari ini, masih di Spada. Selamat pagi, teman Pre 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Punya anak bul di rumah atau punya kucing di rumah atau ada hewan lain? Biasanya para pencinta hewan ini akan senang ya kalau misalkan main dengan peliharaannya. Bahkan bukan hanya soal main nih teman-teman dua, bahkan bisa tidur bareng gitu sama hewan peliharaannya. Apalagi kucing ya kan. Kayaknya rata-rata hampir semua rumah ya itu punya kucing, baik itu peliharaan atau kucing liar yang tiba-tiba main ke rumah. Cuman ya kalau kucing liar gak mungkin juga dong kamu ngajakin dia tidur bareng ya. Tidur di kamar kamu gitu. Tapi ada loh orang yang memang secinta itu sama hewan kesayangannya sampai dibawa-bawa bareng ya. Nah, untuk pencinta kucing ya, tidur sama hewan kesayangannya tuh bisa memberikan rasa nyaman dan tenang gitu ya. Tapi banyak orang juga yang khawatir akan hal tersebut ya. Itu katanya sih bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Apakah tidur dengan kucing ini aman untuk kesehatan, teman perdua ya? Nah, jadi menurut Bill Fish, salah satu pendiri Truk.com, ini kulansir dari Healthyline, kalau katanya tidur bersama dengan kucing itu bisa memberikan manfaat emosional bagi sebagian orang. Suara napas atau dengkuran kucing yang teratur bisa membantu kamu sebagai pemiliknya nih itu merasa lebih rileks sampai dengan lebih mudah tertidur gitu ya. Walaupun seperti itu ya, tidak semua kucing tuh bisa menjadi teman tidur yang ideal ya teman berdua. Kucing secara alami itu lebih aktif pada malam hari sehingga bisa bergerak, bermain, mencakar selimut atau juga membangunkan kamu pada dini hari. Nah, kebiasaan ini tuh bisa aja mengganggu pola tidur kamu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan terjadi terus-menerus ya kualitasnya tidur kamu juga bisa menurun gitu ya. Walaupun kehadiran kucing tuh bisa terasa lebih menenangkan kamu gitu. Tapi kalau selalu kebangun tengah malam. Nah, jadi selain masalah tidur, alergi juga ini perlu diperhatikan. Kayak bulu dan juga ketombe kucing itu bisa memicu reaksi alergi pada orang tertentu ya teman berdua. Resiko lain itu bisa muncul kalau kucing kamu tuh dapat perawatan rutin ya untuk mencegah kutu dan juga parasit. Nah, kucing yang sering berada di luar rumah ya itu juga punya paparan lebih tinggi terhadap berbagai sumber penyakit. Jadi ya mungkin bisa dicek-cek dulu lagi teman berdua ya. Jadi kalau misalkan kamu tetap pengen nih tidur sama kucing kamu ya, boleh aja, tapi pastikan kucing kamu nih rutin diperiksa ke dokter hewan. Jangan lupa untuk gunakan pengendalian kutu dan parasit, jaga kebersihan tempat tidur juga, perhatikan kondisi kesehatan kucing, pertimbangkan juga kondisi kesehatan kamu ya teman berdua. Dan jangan biarkan, kalau misalnya kamu punya bayi ya, kamu biarkan bayi tidur satu ranjang dengan kucing tuh nggak boleh, no ya teman berdua, no, bukan hanya no kepada anaknya, tapi no kepada kucingnya juga ya teman berdua. Itu dia ya, updatean lainnya masih ada nih, masih akan aku temenin ya teman berdua sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: 6,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat 7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Musim kemarau, teman Pro 2, ngerasa gak sih kalau kulit kamu tuh kadang-kadang suka kering banget gitu ya, walaupun kayak udah cuci muka atau udah pakai pelembab apa segala macem ya, tapi kayak berminyak kagak kering iya tuh. Ya, tapi mungkin ya karena memang lagi panas-panasnya ya untuk saat ini, teman Pro 2. Nah, bukan memasuki sih, tapi memang udah menjalani musim kemarau, memang banyak yang mengeluhkan kulit yang terasa kering, kasar ya, bersisik ya atau gatal gitu. Nah, ini udah udara yang lebih kering dan juga paparan sinar matahari yang tinggi ini membuat kulit lebih cepat kehilangan kelembapan ya. Perawatan yang tepat ini diperlukan banget supaya kulit itu tetap sehat dan terlindungi, teman Pro 2. Nah, dan kenapa sih kulit kamu tuh lebih mudah kering ketika kemarau? Jadi lapisan terluar kulit itu berfungsi sebagai pelindung yang menjaga kelembapan dan juga mencegah air untuk menguap lebih banyak atau berlebihan gitu. Nah, kalau misalkan lapisan ini rusak, penguapan air dari kulit itu bisa meningkat sehingga kulit itu menjadi kering, sensitif, dan mudah iritasi. Nah, jadi ada tinjauan ilmiahnya ya dalam jurnal Indonesia itu bilang kalau sinar ultraviolet, polusi udara, suhu ekstrim, dan juga kelembapan udara yang rendah itu bisa mengganggu fungsi pelindung kulit kamu, teman Pro 2. Ya, untuk tips merawat kulit ya di musim kemarau ini, cukupi kebutuhan cairan, banyak-banyakin minum air putih, gunakan pelembab secara rutin juga ya, pakai tabir surya, teman Pro 2, atau sunscreen. Screenshot. Sunscreennya jangan lupa ya, gunakan SPF yang minimal 30 ya setiap harinya. Hindari mandi air terlalu panas, pilih sabun yang lembut, lindungi diri dari matahari langsung, jaga bibir dan juga area yang mudah pecah gitu ya. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi, itu udah harus banget, harus pasti banget tuh ya, teman Pro 2. Itu dia tuh. Yes, untuk updatean-updatean lain ya, masih akan ada di Pro 2 Update pukul 7 sampai di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Don't go anywhere, stay tune di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM。Sembilan yang buat tujuh FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih bareng Zilan di pukul 7 waktu Indonesia Timur, teman Pre2, waktunya kita untuk update informasi perkiraan cuaca langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sudah ada Kanina sebagai perakirawan pagi hari ini akan melaporkan langsung untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kanina, silakan laporannya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, bersama dengan saya Nina yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Namun perlunya diwaspadai penurunan jarak pandang yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi angin kencang di wilayah Maluku Utara dengan arah angin dari arah tenggara hingga barat laut, kecepatan 10 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar 28 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembaban udara relatif antara 60 hingga 85%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan, perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 meter hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Terima kasih atas laporannya, Kanina. Selamat kembali bertugas ya. Semoga aktivitas hari ini juga lancar semuanya ya. Dan yes, buat teman Pre2 juga yang hari ini akan nyebrang-nyebrang atau mungkin kamu yang tinggal di daerah terdampak ya, teman Pre2, daerah terdampak karhutlah sendiri. Yes, semoga aja aktivitasnya tetap bisa berjalan dengan lancar ya dan selalu mengikuti arahan atau juga updatean informasi dari BMKG, teman Pro2. Yes, kita ada Pro2 update. Setelah ini ada updatean-updatean informasi apa aja, pokoknya kamu wajib untuk stay tune aja. Pro2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Au au au super girlies, kau menghapuskan setiap luka mengingatkan enggak usah ya terlalu panjang. Kalau sampai habis terlalu panjang berlebihan nantinya ya. Anyways, kita ke Pro 2 update dengan informasi lokal kita dulu nih dari pemerintah Kota Ternate. Kita tahu bersama beberapa hari belakangan ini sedang terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya di beberapa titik di Kota Ternate. Dan dari Pemkot Ternate sendiri menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 2026. Dan hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat nih penanganan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Nah, Ketua Posko Penetapan Status Tanggap Darurat Karhutla, Bapak Rizal Marsaoli, ini juga mengatakan bahwa status tersebut ini tuh menjadi dasar ya bagi pemerintah untuk mengintensifkan penanganan khususnya di wilayah Sulamadaha dan juga di Takome, teman Pradua ya. Pak Rizal juga bilang nih salah satu lokasi yang menjadi fokus penanganannya tuh adalah kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Buku Deru-Deru ya, Kelurahan Takome, dan pemerintah tuh akan menambah dukungan armada untuk ngebantu proses pemadaman yang dilakukan petugas di lapangan. Dan penanganan diperkuat dengan 2 mobil water cannon milik Brimob dan juga Polres serta 2 unit mobil tangki dari balai terkait. Nah, dari Pemkot juga ya, ini menyiapkan armada tambahan untuk mendukung proses pemadaman, teman Pradua. Karena besar banget kan, teman Pradua. Kamu bisa bayangin gak sih dari TPA di Takome, itu jalan, apinya tuh jalan sampai ke Sulamadaha, teman Pradua ya. Itu kalau lama lagi, waduh, masuk ke pemukiman bahaya lagi tuh, teman Pradua. Duh, semoga dijauhkan ya dari segala mara bahaya. Amin, amin, amin, amin, teman Pradua ya. Dan kondisi di TPA Buku Deru-Deru sendiri ini masih membutuhkan penanganan khusus ya, karena titik panas tuh tidak hanya berada di permukaan, tapi diduga udah tertimbun gitu ya, tertimbun sampah dengan kedalaman sekitar 5 sampai dengan 10 meter, teman Pradua. Karena kan udah menggunung ya, itu apinya kan pasti masuk tuh ke dalam ya, dan kondisi ini menyebabkan asap tuh masih muncul meski sebagian besar api tuh memang di permukaan udah berhasil dikendalikan, udah padam gitu, cuman yang dari atasnya aja nih ya, di dalamnya kita nggak tahu tuh gitu. Nah, asap ini juga dirasakan warga di wilayah Takome, Sulamadaha.

dan juga di sekitarnya. Jadi untuk menjangkau titik panas di bawah timbunan ini ya, dari tim penanganan tuh melakukan pengukuran pada lokasi yang masih mengeluarkan asap, dan setelah itu air akan disemprotkan menggunakan water cannon untuk membantu mendinginkan titik panas itu sendiri, teman-teman berdua. Bahkan sekolah-sekolah yang ada di bagian utara, teman berdua, yang mungkin terdampak juga karena kabut asap dari Karhutla ini sendiri, itu untuk sementara masih diliburkan, teman berdua, ya. Semoga kondisi ini cepat kembali pulih, masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala, anak-anak juga bisa kembali ke sekolah juga, teman berdua. Amin, amin, amin, amin. Karena sayang juga kan kalau misalkan harus tertunda gitu sekolahnya, teman berdua. Walaupun dalam hati sih anak-anak, yes libur, yes libur. Tapi semoga aja kita doakan, amin, amin, amin ya Allah. Semoga aja cepat pulih kembali Takome sampai dengan Sulamadaha. Amin.

카메라 보고 웃으면서 하나 둘 셋 예쁘게 네 좋습니다. 자 다음

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

Maju satu-satu lo sini nih, akan gue hadapin semuanya. Sakit, maju satu-satu. Aduh, bapak-bapak yang baru punya newborn ya. Congratulations buat Sakit sama Zahra Adisti ya. Tapi pagi ini kita mau ngomongin ini ya. Kita gak ngomongin soal keluarganya Sakit. Kita mau ngomongin keluarga besar Timnas Indonesia. Mohon maaf nih. Jadi setelah mengakhiri penantian panjang dengan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia ini langsung dapat kabar positif lainnya dalam live update ranking FIFA ya. Di hari Senin kemarin, dari skuad Garuda ini dipastikan naik satu peringkat ke posisi 116 dunia ya. Dan untuk update tersebut ini juga dilaporkan langsung dari akun PSSI. Jadi memang sebelumnya Indonesia tuh masih berada di peringkat 117 dengan mengoleksi 1166,50 poin, dan kini tuh udah bertambah 3,35 poin yang membuat peringkat Indonesia tuh ikut terdongkrak ya dalam ranking terbaru FIFA. Dan kenaikan ini tuh nggak lepas dari hasil pertandingan tim-tim yang berada di sekitar Indonesia ya, salah satunya juga Kazakhstan yang bermain imbang 2-2 lawan Kepulauan Faroe ya dalam lanjutan grup 3 UEFA National League C. Dan hasil ini juga membuat Kazakhstan kehilangan 0,39 poin ya, dan kini mengoleksi kayak beda tipis aja sih sama Indonesia, teman Trey 2, sehingga posisinya berhasil dilewati oleh Indonesia seperti itu ya. Yes, kabar gembira akhir-akhir ini bikin kita happy ya, teman Trey 2. Dan beberapa pemain timnas juga terlihat abis merayakan kemenangan udah langsung kembali lagi ke Eropa, teman Trey 2. Sama kayak ini ya, Elkan Bagut juga aku lihat ada di tweets ya, ada satu perempuan yang membagikan tweetsnya, ketemu Elkan di GBK, no, ketemu Elkan Bagut di dalam pesawat, cuy, gokil, abis merayakan kemenangan, besoknya syuting langsung berangkat, berang-berang bawa tongkat, berangkat. Berangkat gak tuh? Ya udah deh, congratulations buat Timnas Indonesia yang kita cintai. Semoga abis ini ada kabar-kabar baik lagi deh ya. Amin.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tahu belimbing wulu? Belimbing wulu yang panjang, kecil, panjang gitu ya, yang kecutnya bukan main. Biasanya sering dipakai buat sup gitu, atau kalau kita di Ternate sih sering bikin bikin sambel, atau juga bikin apa lagi ya buat perasan anti amis lah gitu ya, teman Pro 2. Dan banyak banget manfaat-manfaat yang bisa didapat dari si belimbing wulu ini. Nah, mungkin kalau Indonesia ya berapa sih harganya kalau dijual gitu kan, karena memang banyak dan murah gitu teman Tradua si belimbing wulu ini. Nah, tapi kamu tahu nggak harga belimbing wulu kalau udah sampai di luar, bahkan di Korea Selatan sendiri, widih, harganya udah nggak main-main teman Tradua ya, udah nggak murah teman Tradua. Jadi ada seorang pengguna TikTok namanya Unang 19, ini dia membagikan percakapan gitu kan teman Tradua dengan warga Korea, dan dia menanyakan soal belimbing ya, belimbing wulu di Korea Selatan ya, dan kalau di atau apa ya, belimbing wulu atau bilimbi. Nah, jadi katanya ya, buah ini tuh disebut sebagai buah premium dengan harga 7.800 won per kilogramnya, atau sekitar 103.000, bayangin 103.000. Saat tahu bahwa di Indonesia belimbing wulu ini bisa ditemukan dengan mudah, bahkan ya dipetik gratis dari pohonnya, warga Korea nih kayak terkejut gitu loh, dia kaget banget teman berdua ya, bayangin aja harganya segitu ya, harganya 100 gram atau sekitar 103.000. Jadi kalau di Indonesia biasa aja ya, harga belimbing wulu di Korea Selatan ini capai 1 juta per kilo. Kalau dia udah kilo ya, udah 1 kilo tuh belimbing ya udah 1 juta tuh. Aduh, mahal pol ya. Jujur, di depan rumahku ada, di belakang rumahku juga ada nih belimbing wulu. Rasanya ku pengen kirim ya, jual-jualin nih ke Korea teman Tradua. Aduh, cuma gitulah ya teman Tradua. Ada yang harga yang memang menurut kita di sini gak ada harganya, tapi malah di luar, waduh, dihargain betul-betul ya teman Tradua. Betul-betul nih, betul-betul lah. Jadi ya, seputar belimbing wulu. Ada lagi kalau di negara lain kira-kira berapa ya harga belimbing wulunya, atau belimbing yang lain deh, belimbing bintang berapa tuh, belimbing bintang.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Masih di Pre2 Update, teman Pre2, update-update lagi, informasi-informasi apa aja nih yang lagi atau yang sedang ramai ya di media sosial atau juga yang lagi ramai akhir-akhir ini di Indonesia. Nah, kau pernah dengar antraks, teman Pre2? Antraks ini adalah satu penyakit menular dari hewan ke manusia, tapi untuk manusia ke manusia tuh enggak, teman Pre2. Nah, ada 4 warga di Gunung Kidul, Yogyakarta itu dinyatakan positif antraks setelah diduga mengonsumsi daging kambing yang mati mendadak. Nah, kasus ini itu bermula dari temuan kambing sakit yang kemudian para warga atau masyarakat ini konsumsi gitu ya, dikonsumsi warga melalui tradisi berandu atau porak namanya, teman Pre2. Nah, selain 4 orang yang positif, ada puluhan warga lain ini tuh juga masuk dalam pemantauan ya, karena punya riwayat kontak dengan hewan atau juga produk dari kambing tersebut ya. Jadi warga itu dihimbau untuk tidak menyembelih maupun mau konsumsi ya, siapapun deh, nggak hanya di Jawa, kita di sini juga harus ya, teman Pre2, di mana tidak menyembelih ataupun mengonsumsi hewan yang sakit ataupun mati mendadak karena beresiko itu menularkan antraks, teman Pre2 ya. Jadi antraks ini dia tuh tertular ya dari entah dia masih sakit terus disembelih dan dikonsumsi. Nah, itu bahaya juga, apalagi yang udah mati terus dikonsumsi. Nah, itu lebih bahaya lagi, teman Pre2 ya. Bukan hanya kambing tapi kayak sapi, domba. Nah, itu tuh bisa banget, teman Pre2 ya. Ya kalau kamu ya manusia nih terus mengonsumsi daging kambing atau sapi atau apa gitu yang sakit atau yang mati terus disembelih dan dikonsumsi. Nah, hati-hati banget, bisa positif antraks atau bisa dapat antraks tuh, teman Pre2 ya, penyakitnya. Dan penyakit ini ya tidak tertular dari manusia ke manusia, teman Pre2, tapi ya memang harus diwaspadai. Waspadalah, hati-hati banget, jangan sampai waduh ada kambing sakit nih, waduh kayaknya bisa nih disembelih aja kita makan gitu ya. Jangan langsung, jujur ya, itu terlalu ini ya, terlalu gimana gitu ya. Kalau bisa sih ya udah, kalau ada uang berapa gitu ya udah mending dibeli aja dagingnya ya, daripada yang udah mati nih, memang gratis, cuman ya itu dia ya, beresiko banget untuk kesehatan kamu, teman Pre2. Jangan sampai ya, semoga kita dijauhkan deh ya dari hal-hal buruk semuanya. Amin.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Masih di Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kamu pernah dengar ada satu medsos baru namanya Hype, teman Pradua. Nah, pengguna media sosial di Indonesia ya mencatatkan angka yang luar biasa pada tahun 2026 ini. Dia berdasarkan data dari reportal terbaru ya, ada sebanyak 81,82% masyarakat Indonesia tuh aktif untuk punya akun media sosial pribadi gitu ya, yang akan terus bertambah setiap setiap harinya, bahkan setiap tahunnya, teman Pradua, itu udah pasti ya. Jadi melalui fenomena ini, di tengah kepungan platform media sosial global asal luar negeri, kini ada muncul sebuah media sosial baru karya lokal bernama Hype ya. Bukan sekedar aplikasi musiman, Hype ini tuh buatan anak bangsa, membawa gebrakan baru nih ya di dunia digital. Nah, kalau misalkan kamu baru pertama kali denger kayak, ah, Hype apa ini? Aplikasi apa ini? Ya. Nah, jadi dia berbeda dengan media sosial konvensional, di mana video atau foto kita tuh bisa dengan mudah diunduh dan juga diunggah ulang ya oleh akun asing. Nah, Hype ini tuh membawa proteksi tingkat tinggi. Nah, jadi platform ini tuh udah didukung dengan teknologi kepemilikan konten ya yang ketat juga, dan sistem ini tuh secara otomatis ngejaga karya para kreator lokal tuh untuk tidak bisa dicuri gitu ya, ataupun dibajak, teman Pradua ya. Nah, terus salah satu masalah terbesar media sosial saat ini kan adalah paparan konten negatif ya, yang sulit untuk dikontrol. Nah, jadi untuk menjawab keresahan itu, CEO dari Hype sendiri ya, itu bilang kalau komitmen penuhnya untuk menyaring ketat platform tersebut. Dan bukti kalau Hype adalah platform yang kredibel ya, dengan berbobot dan juga berbobot ya, ini tercermin dari langkah strategis instansi pemerintah, salah satunya juga RRI ya, teman Pradua. Salah satunya juga RRI Banten yang baru-baru ini secara resmi wajibkan penggunaan Hype di lingkungan satuan kerjanya. Jadi para pegawainya tuh udah diminta untuk pakai Hype. Ya mungkin cuman bukan hanya mereka aja, tapi kita semua masyarakat Indonesia, yuk sama-sama dukung aplikasi atau platform dari karya anak bangsa. Sebenarnya platform anak bangsa ini sebenarnya udah banyak ya, teman Pradua. Cuman ya itu mungkin karena kurang update, akhirnya orang lama-kelamaan meninggalkan gitu. Nah, akhirnya balik-balik lagi ke platform orang luar negeri, teman Pradua. Tapi semoga aja sih dengan adanya Hype ya, semoga aja bisa bertahan lama, dan masyarakat Indonesia juga ramai-ramai nih bisa mendownload atau menggunakan Hype sendiri, teman Pradua.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Hobi kamu tidur, teman Pradua. Seberapa cepat sih kamu tidur? Nah, kayaknya kalau kamu orangnya cepat tidur dan langsung pulas ya, kayak kamu bisa nih ikut lomba ya, lomba tidur. Waduh, lomba jadi yang paling cepat dan nyenyak tidur ya, juaranya dapat ratusan juta. Tapi sayang ini bukan di Indonesia, ini ada di Jepang ya. Kalau mungkin lomba lari ya, sampai lomba angkat beban itu udah biasa ya, teman Pradua. Ya, di Jepang ini banyak warga yang justru berkompetisi dengan cara tidur. Nah, event ini tuh bernama Mat Race by Koala, itu digelar di kawasan Minami Aoyama di Tokyo di tanggal 5 Oktober kemarin, dengan hadiah utama yaitu sekitar 230 juta plus satu kasur ya, teman Pradua. Nah, tapi jangan bayangin lombanya tuh cuman siapa yang paling lama merem ya, karena para peserta ini justru dinilai berdasarkan seberapa cepat mereka tertidur dan seberapa berkualitas tidur mereka selama 90 menit ya. Nah, mereka ini tuh dipasang perangkat pemantau tidur di kepala untuk mengukur sejumlah indikator termasuk kedalaman dan juga kualitas tidur mereka. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk terlelap serta kestabilan tidur ya, teman Pradua, dan skor tertinggi akhirnya menentukan siapa nih yang keluar sebagai pemenang. Nah, sebelum mulai ya, jadi para atlet tidur agak lucu ya sebutnya ya, atlet tidur ya, bahkan melakukan semacam pemanasan sebelum tidur atau sleeping X-rays dulu ya, supaya tubuh tuh lebih rileks gitu. Nah, setelah itu sekitar 20 peserta ya dalam setiap ronde ini berbaring di atas kasur dan coba untuk mencapai kualitas tidur terbaik mereka. Nah, jadi ada total 3 ronde ya, dan masing-masing itu berlangsung 90 menit ya. Dan karena ini tetap kompetisi, tidur mereka tuh gak sepenuhnya dibuat nyaman gitu ya. Nah, si penyelenggara ini menyiapkan sejumlah gangguan tidur secara tiba-tiba itu buat menguji apakah peserta ini tetap bisa mempertahankan tidurnya atau enggak gitu. Nah, karena persoalan tidur ini kan memang udah jadi problem di Jepang gitu, dan hadiahnya juga sangat besar. Pendaftarannya pun juga membludak ya, sampai sekitar 45 ribu orang lah ya, berebut 60 slot peserta ya, teman Pradua. Waduh, keren. Tapi yang jadi juaranya juga keren sih, teman Pradua. Dia bisa gitu ya, dia bisa bertahan tertidur lelap ya. Jadi waduh, keren banget deh pokoknya. Aku salut banget sama orang-orang yang cepet tidur, karena aku kalau misalkan capek banget itu bisa tuh langsung. Cuman kalau kadang ya, ada saat dimana aku udah mencoba nih untuk udah capek dan pengen tidur deh pokoknya, aduh tapi kayak gak bisa gitu ya, penting gak minum kopi aja. Aduh, tapi kayaknya aku kalau disuruh ikut lomba ini kayaknya gak bisa deh, teman Pradua ya. Kayaknya aku bisanya cuma ikut lomba apa ya, lomba hompimpa aja, gimana lomba hompimpa. Juaranya ditentukan dari hompimpa, gimana, bisa gak sih teman Pradua ya, biar bisa langsung gitu loh. Kalau menang ya udah menang langsung juara, tapi kalau enggak ya berarti belum beruntung. Ya udah deh, daripada gimana-gimana, ya udah deh kita dengar hompimpa aja dari Marbles buat kamu, teman Pradua.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Pro 2.

Ngopi Ngobrol Pagi Teman Pre2. By the way, dari Badan Pusat Statistik atau BPS ya, Teman Pre2 itu mencatatkan kalau penduduk Indonesia dengan pengeluaran terendah atau kuintal 1 itu menghabiskan 64,60% dari total pengeluarannya untuk makan ya, Teman Pre2-nya untuk makan. Dan untuk total ini tuh ada di bulan Maret, Teman Pre2, bulan Maret 2026. Nah, jadi angka ini tuh meningkat ya dari 64,31% pada tahun 2025 lalu, Teman Pre2. Jadi data BPS tunjukin kalau memang pengeluaran warga ya yang di bawah gitu kan, itu kebanyakan buat makan ya. Kalau nggak makan ya ngapain? Sebenarnya apa ya, Teman Pre2? Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa banget ya, kita punya duit ya, kita mau makan ya udah gitu. Cuman yang nggak jadi obrolan kita pagi hari ini adalah, kamu kalau punya duit ya, duit kamu tuh yang biasanya mungkin kayak kamu udah bagi-bagiin ya, mungkin ini untuk bulanan, ini untuk apa, ini untuk dana darurat, ini untuk jajan apa segala macam. Nah, yang biasa kamu pakai sehari-hari ini biasanya tuh habis lari kemana sih, Teman Pre2? Apakah habis ke makanan atau habis ke jajan kopi atau habis di hal-hal lain, Teman Pre2? Nah, boleh banget gabung sama aku pagi hari ini ya, kasih tahu ke aku kira-kira pengeluaran kamu terbesar setiap bulan tuh habisnya tuh di apa sih, Teman Pre2? Via WhatsApp boleh banget 0813 7312 5896. Aku tungguin, Teman Pre2, sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.